98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Blati Mintul.
1: Ah, suka menakar. Kita adalah Blati.
0: Oh, Blati Mintul emane.
2: Kul diasa.
1: Kita adalah Blati Wanda. Soalnya lagu-lagu SID mah kan aya Blati Tuhan, aya naon. Lagu napang atuh si keneh ye. Awal bulan ye tanggal 1 Juli ye
2: teh. Tengah bulan tapi.
1: Naon judul tengah
2: minggu.
1: Oh, tenang naon eta tengah minggu mah.
2: Hari Rabu.
1: Dan nu pasti nama nu garajian ayeuna tanggal 1 kamu nya anu gajiana tanggal 1 nu gajiana tanggal 25 geus beak anu gajiana unggal minggu sok syukuri masih kene gajihan.
2: Selamat datang bulan Juli, semoga bulan ini lebih baik daripada bulan sebelumnya.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senang sekali sahabat suara, Elmi Urban dan
2: Mana Urban juga hadir di Betul. Suara Seru edisi hari ini. Awal bulan 1 Juli 2026.
1: Eh 1 Juli itu ulang tahunnya Amerika lain.
2: Wah tak apal, 4 muntah selama
1: 4 Julinya
2: ya, bom
1: kudu masuk gitu. Lena naon
2: wana. Bom molotot mi. Hah? Bom molotot.
1: Atau sama siga Pamela Anderson.
2: Pasti bom itu molotot juga.
1: Gis kajawannya kolota pisannya. Artis anu bomna molotot Pamela Anderson berarti geus kolot urang tidak Pamela Anderson geus kolot. Sahabat seperti biasa kita tungguin WA ana di 0811-221-051.
2: Silakan request lagu-lagu yang semangat, lagu-lagu yang bisa membuat pagi hari ini Anda lebih semangat lagi ya.
1: Lagu kekinian tentunya soalnya yang jajadulan besok sahabat suara.
2: Ya. Ya.
1: Buat Anda yang ingin menyaksikan nonton radio juga bisa lihat di TikTok-nya Elmi Urban.
2: Elmi Urban lagi live TikTok. Ya. Tadi buat Anda yang lewat jalan Jakarta juga ya mobil ting itu teh urut kecelakaan tapi asa uwanu ieunya uwanu berusaha mengevakuasi gitu nya.
1: Di depan Stimik Ak.
2: Ya, ini Stimik membuat Ak. Macet karena ke rumah aya urut di Jenon sih
1: tadi. BRT.
2: BRT itu setelah urut. Itu ada mobil yang
1: silakan.
2: Rada-rada melintang eta jadi
1: potong wan
2: eta teh. Tinu opat jalur bisa jadi karena dua jalur jadi penyempitan jalur jadi agak sedikit macet di terusan di jalan Jakarta ya sahabat suara.
1: Jadi buat Anda yang mau beraktivitas ke kota melewati jalan Jakarta memang di depan Stimik Amik itu ada kecelakaan Brio hitam potong eta teh nya sigana nabrak anu trotoar malik wan. Jadi bahaya. Pak Budi bisa ngelewat kadinya kade macet.
2: Wah, tuh Pak Budi mah.
1: Lewat mana?
2: Kadi itu ngelewat nak Setia Budi mah.
1: Mana?
2: Ke jalan Sunda tuh.
1: Oh benar. Tapi Pak Budi.
2: Pak Budi pilih pada request lagu, mangga dari Unpas, Fis Unpas yang masih menerima mahasiswa atau mahasiswi untuk kuliah di Fakultas Ilmu Seni dan Sastra ya.
1: Tapi tidak mensponsori ngurek.
2: Iya. Sama lain pasun lain kampus,
1: lain kampus dah aku ibar pasudana.
2: Masih Pak Budinya di Unpas masih nampi pendaftaran?
1: Masih atuh.
2: Anggo di FIS terutama. Oh.
1: Pak,
2: aduh Kembang Tanjung
1: nih. Aya Pak Budi teh aya. Pak Budi mah bieu mah atuh laguna bieu panan atuh SID Pak Budi mah laguna eta bieu. Kita adalah Blati, tapi amun Pak Budi mah beda karena susundaan kita adalah kujang. Kita
2: kujang
1: adalah
2: rompang.
1: Ih, noh kujang rompang
2: gimana? Kita laguna iya.
1: Aya eta mah. Rinding
2: attack
1: atau manjasan? Manjasan. Heeh. Sok ah 0811-221-051 ieu aya Mas Dese notos lebat nya.
2: Mekar bakti biasa ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Mbappe cetak 2 gol dan bawa Prancis menuju 16 besar mengalahkan Swedia 3-0.
1: Benar.
2: Ya Mbappe
1: ya. Mbappe ya.
2: Tapi tuan-tuan company angkat koper.
1: Eleh-eleh kemarin.
2: Kalah adu penalti lawan Maroko request. Ya. Lalu Mas Desa Jermannya. Jermannya elehnya Mas
1: Desa. Eleh. Jebleh kemarin jebleh.
2: Pejantan tangguh si lawan Seven lagunya. Salam buat sahabat suara dimanapun berada. Kang Elmi, Kang Wanda dan all crew suara.
1: Amin.
2: Semoga dimunahkan dilancarkan segalanya sesuatunya. Amin.
1: Amin.
2: Mas Desek ini teh pertandingan Jerman melawan Maroko teh.
1: Nah, Jerman melawan Maroko.
2: Ya, kemarin kan eleh eleh ku Jerman teh eleh ku.
1: Nah,
2: emangnya Maroko.
1: Paraguay ya Jerman maksudnya. Jerman menjang Paraguay kemarin
2: mah. Eleh teh ku sa Jerman.
1: Kemarin Maroko mah jeung ieu jeung Belanda. Tuan koma angkat
2: koper. Oh, iya.
1: Jeung Belanda emangnya.
2: Nyanya Jerman teh eleh penaltinya.
1: Nya jeung Paraguay kemarin 4-3.
2: Oh, iya.
1: Heeh.
2: Karena tetes nah di sejala ayah no pas penendang ke-6 teh arah rembung ya tetemi arah rembungnya bebana kan tinggi ya. Tekanan na akhirnya no nyokotnya no pemain anu hideung tetes ngalu kaluhur teh gini kan.
1: Taya tono di Pasir Honje sampurasun mang Edun kia dibuka ku SID ngeras semangat atuh salah sahiji line up kia di Viking Fest mau nya
2: tau lu bingung ya Viking Fest
1: tau
2: kan mana Viking Pasir Impun
1: Itu deh soalnya boga si Amoy ya nama. Ayam si Awewe. Sering ayah mang beki ngabret nuhun mang sami-sami ente. Tuh wan jadi wan baru dakma kudu apal ayeuna lamun acarana amal ka urang jeung ka maneh wan.
2: Alhamdulillah pahala aja.
1: Bener, lamun acarana aya duitan ka batur teu naon, berarti urang aya pahalaan. Bener teu? Picking pesta eta di Laswi mun teu salah mah.
2: Ya, di Laswi.
1: Di Laswinya.
2: Minggu ini ya atau oh teu minggu ini mah ya ieu keutang Iron Pipe tanggal 4 mah.
1: Iron Pipe emang Daniel MC-na eta mah. Jeung Mang Edi gitunya.
2: Saduka ya nama.
1: Saduka. Nah tuh sahabat sok we pokoknya mah akhirnya bulan Juli mah bakal diguyur hampir unggal minggu kan ayah.
2: Ada konser di Bandung tehnya. Banyak sekali konser-konser Bandung, acara-acara lumayan besar di Bandung. Jadi siap-siap aja lah. Macet meren terus bener-bener hayang bagi musik nontonnya kudu nabung meren udah ambil tiap minggu ayah line up-nya beda-bedanya.
1: Ayah resep lah
2: nu acara nu metal dibikinkan acara-acara anu pop-pop juga banyak lah
1: gitu. Tapi nu pasti mah wan urang mah jujur we resep Bandung aya loba konser teh wan.
2: Ohnya kayak semoga menjadi pemicu untuk hidupnya juga perekonomian di sekitar tempat konsernya.
1: Bener eta. Buat teman-teman kuburan juga selamat pagi.
2: Di Medan ya. Kenapa? Di Medan kuburan teh manggung di Medan.
1: Karena lanjut TikTok mi cenah siap.
2: Oh.
1: Kuburan official
2: ke di Medan mun teu salah mah kamari teh.
1: Ke di Medan.
2: Nya ningali postingan si Deni.
1: Mau oleh-oleh atuh di Medan mah.
2: Can manggung lagi pada aya penting kamari teh aya penting.
1: Oh bisi keur lajo. Mau oleh-oleh
2: tadi penting.
1: Mau oleh-oleh, oleh-oleh di Medan.
2: Naon di Medan?
1: Taro.
2: Aisyah sugan teh Cikiba.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen. Pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran tiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam. Hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 022-8780-6688 atau 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_bandung.
3: Jadilah

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: itu Juan, kotak Juan. Otak-otak ikan mas koki. Orang botak itulah Elmi, bareto, bareto.
1: Nah, ini tuh botak deh dong.
0: Oh, amun ayeuna orang botak kabayang atuhan.
1: Kemu.
0: Sika baby no problem deh nu kikituan. Jadi gini, sahabat, ketika kita buka oleh lagu yang semangat, nu ngari kasih saremangat ye. Ieu Juan, lagu kotak Rock Never Dies teh nyaonnya?
1: Di request ku saya.
0: Teh Nia di Cibodas Lembang.
1: Oh, kan request Rock Never Die kotak. Salam buat Bunda Mary, Arabel, Ciu, Mami Deva, Teh Ani LE dan semua jemaah Rubania. Terima kasih.
0: Aya Mang Teten oge di Cikahuripan. Dara Mang, Mang, Mang.
1: Alhamdulillah Mang Teten da Mang.
0: Mang Teten ayeuna teh disiaran teh kantun Elmi sareng Wanda hungkulnya. Wirujeng sukses teras urban, wirujeng tepang deui di udara.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan langkung saya tahun 2024.
1: Atos 2 tahun yang lalu atau 2024 mah.
0: Hirupna mundur.
1: Mang Teten anu teh 2026 salah ngetik panginten
0: sagala rupina.
1: Salamna kanggo urang Cikahuripan Desa Nagrog Cicalengka Daramang sadayana.
0: Amin.
1: Spesial kanggo Put Bojo Suci Wahyuni dan anak-anakku lagu nama Melarikan.
0: Pang milarian keun we nu raoseun. Aduh eta panon sia wana Gusti.
1: Ieu teh melarikan setengah nya. Anu plusna setengah. Ieu teh di luhur posisina kok. Jadi urang teh kudu kieu tah.
0: Atuh kacamatan lah kitu kaluhurkeun kabeh. Sia. Sia mah sok kawana wae.
1: Progresif kacamata urang teh di setengah kaluhur normal ka handap plus.
0: Berarti kacamata maneh wana aya tempat mengbalan jeung tempat ngojay.
1: Beda kampret ai progresif dua lensa gitu.
0: Apaan gitu ini tuh kayak tempat ngojay, eh tempat mengbal progresif ge eta, ya tempat kawin di dinya ge.
1: Oh, aya gitu.
0: Aya.
1: Ah, yang kawin deui tuh urang mi.
0: Pak Babeh anu jadi saksina.
1: Nyadiakeun ieu teh mempelai wanita na teh.
0: Ti Pak Babeh mah loba. Oh, Pak Babeh si Wana yang nyanung Pak Babeh.
1: Amartin nu saya stok mah.
0: Ye. Kan ada geus teh.
1: Imane sok mah. Haji Martin saya stok mah.
0: Keur kieu teh Wana kerunjung teh nopi. Awak di mandian naik aing ku teh nopi da.
1: Tais ya. Jangan aing mandian wae.
0: Kapan teh nopi masuk ka mandian?
1: Mandian naon?
0: Nu gelo kan aing. Teh nopi eta wae jadi aing teh mah anu kerunjung Pak Dedi anu mah bere duit. Kerunjung teh nopi di mandian. Tapi lamun kerunjung na Pa Babe pasti apaan sih? Apaan sih? Naon sih Pa Babe? Ngarikos hanteu Pa Babe mah.
1: Untung banget anjungan lagu nu kekinian atau Pak Budi ya.
0: Lagu sedih sina.
1: Lagu sedih?
0: Iya, oh Pak Budi atuh
1: lagu sedih. Harus yang semangat atau pagi-pagi seperti ini mah ya karena memang kalau kita mengawali hari dengan penuh semangat insyaallah kapan itu tapi mun geus awal mimiti rek ini misalnya
0: rudat,
1: sok geus pasea atau geus naonnya ka dina teh sok. Ini hayang.
0: Kamu mana paseawan yang pamajikan? Aing gitu. Pak Budi itu si Wana, Pak Budi yang kawin deui. Pasea jeung pamajikan.
1: Tengah-tengah heula.
0: Nah, anjeun. Teu naon atuh da. Pak Budi ge loba stokna mah.
1: Tah sok hayang ngabahagikeun pamajikan ngajak ka tempat anu ngeunaheun mi.
0: Ka mana wae?
1: Ka Indigo atuh.
0: Wah.
1: Saya bocorna.
0: Saya mantap atuh.
1: Nah, kenapa harus ke sana Sahabat Suara? Karena di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar ini menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan mulai dari memadukan ini ya sebetulnya keindahan alam dengan kemewahan modern. Dari mulai masuk ke lobi aja sudah dengan konsep yang luar biasa, beragam neighborhood story akan disajikan di sana.
0: Alright.
1: Masuk ke kamar, kamarnya juga nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang merakpak.
0: Nagrak
1: ada bahwa fasilitasnya juga lengkap dari mulai kolam renangnya, kolam renang air hangat infinity dengan pemandangan spektakuler. Ada fitness center 24 jam dan ada kancil klub buat anak-anak juga, jadi yang bawa keluarga mah pas pokoknya ya. Dan juga Anda bisa melengkapi pengalaman Anda bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Ada juga bisa menikmati ragam minuman unik di Dago Lounge, di Dagoan Lounge.
0: Dagoan ya kamu.
1: Dan juga liburan semakin lengkap dengan destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang letaknya di level 16 dengan konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Ada juga Vinyl, ini bisa menikmati kreativitas mixologi dari para mixologis ternama. Dan untuk reservasi langsung aja hubungi ke telepon 022-878-06688 atau Instagram di follow @hotelindigo_bandung atau kunjungi websitenya di hotelindigo.com/bandung.
0: Baik, kembali lagi ke WA yang masuk. Aya istrina Mas Dese alias Ibu Nazirni di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang.
1: Kita menraguna geus di request pamajik geus diputer ke sana Mas Dese langsung pamajikan nge-request di.
0: Tapi beda nomor.
1: Nya,
0: beda nomor. Bae bas we. Assalamualaikum pagi Kang Wana sama Kang Elmi. Aku mau request TRIAD. TRIAD
1: situ. Riad. Naon? Rock Indonesia Ahmad Dani.
0: Nya, eta singkatanna. Kamu kamulah surgaku. Amun ningali ka urang, amun si Wana kamu kamulah narakaku.
1: Wah, siapa tadi kasalakina iman yang alite mula surgaku.
0: Amun salakina ningali ka bajikanna.
1: Kamu lemah beliemku.
0: Lemah beliem. Saya tekan gitu wae siapa?
1: Gunung Tursinaku.
0: Cak bos.
1: Ya. Gunung ai sebenarnya itu mah ngaran tempat siapa lemah beliem mas teh.
0: Di mana?
1: Aya sih teh.
0: Di mana?
1: Ada orang pernah maca di mana di
0: Papua. Sulawesi,
1: di Papua eta teh lemah beliem. Gunung Tursina, mun Gunung Tursina di Arab. Ai Gunung Tursina.
0: Amun sumur jam-jam.
1: Ya kan di sarua di ditu
0: ya. Dia. Emang nanti juga kamu Gunung Tursinaku.
1: Ya kan pemandangan indah itu sih teh.
0: Amun kamu adalah bulanku berarti korodok mana nih?
1: Dan bulan bagus bersinar. Bersinar. Mungkin dia indah teh bersinar.
0: Nah udah bulan mata bisa mancarkan sinar
1: iman. Memantulkan. Tapi kan percaya gede cang amun poe amun penting-penting.
0: Memantulkan tinu matahari dan boga cahaya mah matahari. Taramayana nu karunya mah teu boga cahaya.
1: Ah gitu aja penting mah anu datang.
0: Salamnya untuk suamiku Buluan jenaman karsia
1: Buluan. Buluan.
0: Yang dari jam 6 udah sibuk dengan kerjaannya ditemani suara juga buat anakku yang lagi libur sekolah. Kang Wanda, Kang Elmi terima kasih sudah bikin pagi kami selalu tersenyum dan tertawa.
1: Amin, amin, alhamdulillah.
0: Semoga sehat selalu ya Kang gitu aja.
1: Sama-sama buat keluarga besar Mas Dese sama Bunda Zidni juga ya.
0: Bababeh rumput Fatimah mah amun si Wanda tetiasa miceun ku rumput Fatimah.
1: Teh obatnya rumputnya.
0: Nya,
1: berapa cantrang kali wujudnya? Kau masih
0: memang juga jukut gitu. Jukut di kemen, kanu cai, tak cai nanti pijen, memang.
1: Ie inu meren, ayah siapa jual main pijen? Terus nangan dia akan nanti.
0: Ayah teteh, mana cenah manu?
1: Bentuknya juga jukut biasa gitu, bentuknya atau kuma?
0: Ayah mana ya tu? Mana emak?
1: Saya pernah kali cian teteh.
0: Cian. Gus, gus pernah bahasa itu wan, tapi temenang cenah wan ternyata rumput Fatimah teh.
1: Karena
0: nyabas ayah kurang penelitiannya untuk ngaborojo. Karena nanti jeng nanti ngalancarkan ngalahirkan. Dah ayah nu lancar lahir. Mana yang kurumbut Fatimah?
1: Eh obatnya gitu.
0: Ayah ya malub ngerantai ya malub.
1: Oli atau maksudnya?
0: Pertama geleser
1: lah. Nu di India sok minum oli.
0: 30 tahun tu.
1: Kemarin ayah nu di jogenya konten minum oli nu di
0: Makassar.
1: Ya atau di juga di masjid gitunya
0: mana? Di masjid marak ke kopi hari ke naun. Saeretik ewang.
1: Stamina. Masjid itu bisa nyadegan teh manis jeng kopi gitu.
0: Bakat tak jadi
1: etanan. Oh kerjasama lah jeng Yamaha mana aja.
0: Jadi jadi. Tapi dah Yamaha mana mah kerjasama na jeng Star Glam. Batak si Fedi Pepeng.
1: Lain mah batak si Fedi Pepeng. Tu ngarora kampret tu tiangana.
0: Tak ada gitu. Telengora di mana tu?
1: Oh, ngeleh tu siapa? Telengora kau itu mau 23 tahunan MC Nage.
0: Tapi yang bawa suasana rame.
1: Nah tadi tangan eta di tangan luk ngora gitu. Air rame mah.
0: Ah, gitu. Luk ngora mahnya ke Pak Babeh atau bisa ke Pak Babeh orang
1: mental. Oh, lot Pak Babeh apa
0: bulu? Nyen banget jadi ngora ke Pak Babeh bisa. Gimana?
1: Kumaha?
0: Ah, Pak Babeh mental cidung ke Pak Babeh. Pak Babeh mah langsung atau aura
1: teh minta cedoa. Ah, Pak Babeh butuh didoakeun.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat, sebuah lagu dari J-Rock dengan judulnya adalah Ceria. Karek apa itu lagu tentang mobil, Wan?
1: Mobil ceria ya, Barreto itu kan leutik mobilnya.
0: Akhirnya teh aya usum deui sia, Wan, mobil leutik teh.
1: Sebutanna teh lain mikro karena
0: naon? Mobil leutik we.
1: Compact car.
0: Oh, compact car. Eta teh kunaon, Cok, Wan? Usum pisan mobil nulaletik.
1: Anta usum aya we.
0: Anta kunaon diciptakeun mobil nulaletik itu?
1: Ame parkir gampang.
0: Tah eta bener.
1: Anu imahna jalanna hareureun bisa.
0: Bener, eta teh bener. Bener
1: sepakat. Di kepadatan lalu lintas sulap-selip.
0: Bener, tapi eta teh kan disebutna city car. Heeh. Ya mun kaluar kota mah lain city car tapi ato car. Hah? Kan si ato jeung si city panen kawin.
1: Mesti jadi ya sama-sama pendengar
0: radio, iya. Radio bener sebenarnya tuh tapi kayaknya i suara. Tapi si Kinoy angkatan si Siti mau si Atoma ya. Kinoy di ITB JU018.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Salam.
1: Pagi mau ngomong, sehat semua ya. Musim lagi berubah, semoga diberikan kesehatan. Amin.
0: Amin.
1: Salam buat rekan-rekan teknik fisika ITB, semangat akreditasi S2 teknik fisikanya. Sama juga buat para pejuang rupiah yang gaji hari ini cuma lewat.
0: Gak apa-apa.
1: Masih ada minta rencana. Lagu Armada. Katanya nuhun, Mang.
0: Sami-sami. Jadi teu naon gaji cuma lewat teh berarti rezeki orang teh barokah. Aya jeung rezekina. Narima bikinan, postingkeun ka mana-mana maksudna teh kanu jeung bayaran budak, jeung balanja, jeung naon teu naon. Teu naon tapi eta rezekina gitu. Kewe insya Allah tino sisi tigigirna gitu ta.
1: Eh tete ayah pak.
0: Kabangsat.
1: Siapa solusi nanti kriminal.
0: Assalamualaikum Amang. Eta ka Bandung tiris tuh sarwa ya di ngapra. Tuh kaki burang-rang meni tiris 17
1: derajat. Di urama kamu di HP tuh 18 derajat nih. Tah sholat subuh tadi.
0: Mana 18 derajat? Di mana? Di urama minus 2.
1: Oh tuh mungkin. Atau...
0: Bener di imah.
1: Di mana nami?
0: Di kulkas, di freezer.
1: Sok lucu kadang-kadang yang gitu. Sok tiis padahal rata gitu. Padahal freezer, padahal freezer.
0: Nah, sok, gitu. Sok tiis. Gitu.
1: Tiis kena tulang tiis.
0: Padahal
1: kulkas, padahal kulkas.
0: Requestnya Linkin Park mang, can bisa.
1: Nah, puter kamari, enggak sih. Puter Linkin Park mah kamari ada di playlist kebenaran.
0: Wah bener, iPhone nya mat. Ayo oke mang Idoy ya, mang Idoy.
1: Assalamualaikum Kang Elmi, Kang Wano, waalaikumsalam. Mugia lancar sadayana,
0: amin. Amin.
1: Jadwal abi ayeuna yeuna OTW Lembang nyandak tamu di Surabaya.
0: Ois bener.
1: Sok mang Elmi Mang Wanda sareng keluarga rek wisata ka Lembang atau Ciwidey ku saya di pasian diskon khusus. Laguna Padi. Salam ka barudak Tongkeng Solid sareng agen-agen travel Bandung. Semoga selalu jaya. Salam online travel.
0: Olin lah imane online astagfirullah.
1: Oh sudah salam Olin
0: travel. Siapa dari tebakan tuh. Jadi Bang Idoy ini adalah salah satu pendengar kita yang berbisnis di bidang travel agent. Jadi guide lah. Nah sekarang ini lagi marema ayeuna teh. Kebenaran ke raya tamu di Surabaya. Ke OTW Lembang. Tapi da urang mah ka Lembang teh tuh kudu di guide geus apal tuh.
1: Bising kan anu teu apal atuh da lega eta objek-objek wisata baru leuwih apal orang Jakarta di peta urang gitu urang macan pernah ka dinya orang
0: Jakarta. Nah sia we tara ulin urang mah ka Lembang mah jalan ka cai atuh
1: ka objek wisatana sateu lain ka Lembangna
0: ya objek wisatana sok mana sebutkeun ka urang naon di dinya
1: objek wisata sweet park apal teh doanya sweet park
0: eta mah apartemen
1: kan itu ngomongkeun di Lembang sateh.
0: Apartemen.
1: Ada suite atau ada suite apartemen lain-lain.
0: Apartemen kan ada di bawah 500 blok.
1: Ya makan gitu wae. Pengajakan kan gitu teh.
0: Ayah Siti di Sukajaya kan.
1: Assalamualaikum duet urban. Waalaikumsalam. Berikut lagunya Fadilah Intan Simpul Terima Kasih.
0: Fadilah Intan yang simpul terima kasih.
1: Simpul terima kasih tuh kan.
0: Ay, biasalah. Aya Firman dah, Pak Firman.
1: Kendris, atau bacakan tuh Kendris siapa sok?
0: Loba.
1: Siapa sok?
0: Tah, Kendris loba tah. Loba ada
1: diskriminasi mana mah kanu rikos lalu kandis jeung remuk.
0: Nah, di sini dikeun hantu
1: sieun teh. Puter sakali-kali mah atuh da asal
0: urang. Sering.
1: Sering. Kamarin teu,
0: kamarin lain teu. Kamarin mah henteu atuh da.
1: Nisancana ge
0: henteu. Kapan kamarin mah keur aya si Irjayana?
1: Nisancana ge henteu. Puterkeun
0: atuh. Minggu eta mah.
1: Kurang sok diputerkeun asal urang unggal poe we diputerkeun.
0: Daud dina playlist eta.
1: Nyabuskeun we da Kenris.
0: Da teh kopi eta.
1: Yang request Kenris ketik satu.
0: Kopi, ketik kopi gitu, ay,
1: mana? Atau yang request remuk, teh remuk teh sah?
0: Tiga.
1: Eh baca, itu sah tu remuk tadi ayam request remuk, nu gamalan Nobita, tar request remuk pun biasanya. Ayam
0: nu gamalan
1: Nobita. Ah,
0: tata. Malam ka, ima kemarin
1: atau dah? Remuk tu kan bener.
0: Oh tapi kamari
1: ima. Anggi Carvalho.
0: Ada kamari atau itu emang beda doh, imane nu kamari kamari nu ayam ayam
1: nak. Ikan, atau nanti dibaca.
0: Di kamari kita dibaca.
1: Makanya baca ke orang, karunya baca apa baca.
0: Firman ini, firman pukul-pukul kadang ngeken, JU ya, JU 06.
1: Terus diputar
0: lagu nangis. Alhamdulillah, tapi kan ya, mamang-mamangku wilujeng enjing, laguna sudah.
1: Jadul itu kuduna
0: isu. Salam-salam nama kanggo sadaya pendengar Iswara sealam dunia. Hayu urang lalajo radio Iswara di TikTok Mang Elmi Urban. Ramaikan ah, resep ayo nama ningali Mang Wanda jeng Mang Elmi mun pasihate live. Hatur nuhun mamang-mamangku. Tak itu.
1: Desa mas, desa nama
0: ya. Mang, kedepannya ya malu bakal tersedia di rumah sakit bersalin. Ngarang ngalahirkan lancar.
1: Tergantung seberapa CC.
0: Itu metik atau dua eta je gigi ya, manual. Eta CC nama tengaruh.
1: CC nama tinggal berat badannya.
0: Jadi ibu-ibu rek ngalahirkan ditinggalin lah CC nama gitu.
1: CC nama ya malu nu gold ya mas.
0: Kang Dani Pitak ya. Assalamualaikum, sampurasun daramang duo racun. Nah, duo racun teh Urban orang mah duo racun mah penyanyi dangdui. Hayang laguna mah Salma anu Hasyim. Oh, karunya ieu teh Bersin.
1: Hasyim
0: nya eta mah. Salam kangge sadayana we. Pendengar setia Iswara, pangnaroskeun ka Mang Adi iraha perkenalan pemain Persib di nu anyar. Sarana perkenalan sabar main futsal.
1: Ke ayeuna mah geus nunggu adalah Persib Piala Dunia ameh ieu.
0: Justru kan Persib teh pergerakan tanpa bola nanti alus ya kan sekerasi motombo kamari keur sesepedahan. Anu anyar teh bek teh gantina Barba. Kabarnya pemain Persib dua pemain diaspora merapat ke Persib. Peralta digadang-gadang sudah beberapa persen bergabung dengan Persib. Soalnya kan aya pegawai Grand Tebu eta mah hotel.
1: Heeh.
0: Ngeposting.
1: Sa
0: posisi Peralta sare didinya,
1: sare
0: didinya.
1: Yang mana ke liburan ke Bandung, atau nobar Piala Dunia?
0: Jauh-jauh.
1: Argentina kan Peralta teh.
0: Argentina atuh.
1: Kayak main ke Peting, main Argentina.
0: Yang mana teh?
1: Kape Verde.
0: Ah, senaku si Pramalti anu kamari nyantet nasi Harry Kane.
1: Kong,
0: eh, mati Kong. Nya si Pramalna. Dukun memprediksi Kape Verde nu menang. Messi teh cerik cenah. Sok bisa di asupan. Bisa di asupan mana? Di Nuparlai.
1: Gede resi kena itu no
0: statistik mah
1: ya Argentina
0: no unggul atuh.
1: Nuparlai ta. Sampai pada teh nu kamari pernah viral teh kan sekolot kurang listrik tapi halus mainna.
0: Tah eta teh boga babaturan ka Persib. Gigir teh.
1: Kurang.
0: Ka Persib. Dan nu payuna mah bajuna nya banyak. Udah lahana kurang. Ya morning, ini sama Ibe di Cikutra. Tolong puterin lagunya Pas Band jeung kirim salamnya buat Urban aja. I love you sekebon lah. Siap. Mang Jajang.
1: Dasap kopo mah. Play ah Govinda Mang. Mang Wana Mang Elmi mah kanu kitu wae nya. Nya.
0: Mah.
1: Dahareun mi, dah lapar.
0: Ya bener
1: atuh. Nu ngirim kanu dahareun
0: wae lapar. Heuh, tapi da kitu-kitu wae ge urang mah mere istilah nama Wan. Ka sahabat suara kesempatan bising aya nu rek salam on air ayeuna sok
1: mandi tang sadodoho
0: bener sok aya salam on air.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
0: Sok ah,
1: telepon silakan ke 0811 22 1051 buat salam on air ya.
0: Silakan sahabat suara lainnya. Cadi sabungkeun. Baikan. Ah, ayo.
1: Ngomong ulah tuh anak siapa teh? Nya sok eta sambungkeun. Nya sok nelpon urang mah nangis tadi nita nelpon mah.
0: Sambungkeun lah ya poho kabalna. Sok ini siapa lari ke kafe pean, nelpon nelpon sing benar. Aek ngomong-ngomong. Tau kayak gini benar langsung.
1: Sekarang doh saya tama cek orangnya.
0: Kalau ngemis call tuh. Tau ngemis kok coy. Bisa ada yang nelpon nelpon weh benar.
1: Sok kalau ada yang lain mangga silakan ya. 08 11 22 10 51.
0: Oi.
1: Bisa gak sih ini guys?
0: Enggak asli.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Lagu
1: apa?
3: Iya Goal, goal.
0: Nah, bener atuh goal teh naon emane?
3: Lagu Lisa Leping.
0: Heueuh. Lagu barat mah kan bisa nge-request jang.
4: Mari cabutnya.
1: Nya.
3: Tau.
0: Heueuh, naon? Laguna.
3: Tak berharap lagi.
0: Kisaha
3: Raisa.
0: Tak berharap lagi sobat.
1: Tak berharap naon di.
3: Tak berharap naon ya.
1: Maneh naon juga.
3: Tak berharap bakso tahu.
1: Ya halus lah. Meuli. Tak berharap dibere meuli.
3: Aya teh laguna.
0: Aya.
3: Moal da mang.
1: Moal.
0: Sia. Tah aing teh. Orang tehnya serba salah nanti gitu nih ka maneh teh. Aya diangkat kieu. Teu diangkat maneh teh. Palalaur ka dia nyusulan.
3: Wah, itu buat anak-anak.
0: Oh, semua. Batuk. Itu udah mah Ujang, goh goy. Ujang, goh goy.
3: Ayo Ustaz Epi, rakadinya
0: deh. Wah, Ustaz na.
1: Kemis, kemis.
0: Iker mantau di TikTok ya Ustaz mah. Di TikTok na Ustaz mah emang nyanyian gak penting ya.
3: Mainnya salawatan.
0: Nyanyian ya mah, kekarokean. Oh. Tenang naon dah, emang Ustaz tuh menang nyanyi gitu.
3: Menang.
0: Nyanyi, ngonang batur.
3: Kalian nggak sih download kita Unpad cek aplikasi.
1: Entah.
0: Yang mau deh teh.
3: Yang iya kartu benefit, yang diskon.
0: Oh, entah.
3: Ulangi dianggap alumni ya, verifikasi dan chat.
0: Mana emang lain alumni sebenarnya udah tetamat atuh?
3: Tapi guys diakui ayah katuna.
1: Penyusup mana malah itu alumni.
0: Mana itu kan MIPA-nya berarti itu MIPA.
3: Heeh, nah, angkat, gitu.
0: Angkatan 88 pan nya seangkatan itu jeung urang.
3: Oh.
0: Terus semester kaopat mana itu terlulus gitu, terdituluykeun gitu.
3: Cuti kababelasan.
0: Aya aturan cuti kababelasan. Ah, siapa? Kadua we.
3: Ada masalah nih.
0: Oh biasa masalahnya. Jeng dosennya manenya.
3: Jeng AWW mana?
1: Wah ya deh
3: AWW. Anak dosennya anak dosen.
0: Lain masalah jeng AWW mana mah eren sekuliah tehnya.
1: Masih teh. Tejantel mana teh dihadapi masalah teh.
0: Cetek atau cetek.
3: Kalau dikumahkan tuh mi gitu.
0: Tadi kukumaha tadi kukumaha.
1: Diberesin masalahnya.
3: Gitu.
1: Iya.
3: Ini mangkoy kah ke ngopi sana.
1: Iya, sok wilu jeng ngopi ke mangkoy.
3: Si mangkoy tehnya dilandih mangkoy teh dileleti.
1: Oh gitu.
3: Oh, ayah landihan lain langgi ondot kan handi ondot.
0: Terus? Oh, emane geus mandi? Ai mane geus mandi encan?
3: Catat.
1: Cek mandi heula tuh.
0: Mandi heula ngarang ngobrolna bete
1: kitu tah. Kekemu make cek aki.
0: Ai sia ku cek aki ku mana wae. Cik kocok.
3: Ke penting teh ngimpi mi ari Prancis eta geus meunang can.
0: Meunang Prancis mah.
3: Jeung naon Tanjung
1: Mayo? 0 lain ke Argentina jeung
0: Tanjung Mayo. Kape lain Tanjung sama kape.
3: Nyat. Tanjung kafe teh kafe ai teluk naon sok
0: teluk maaf jojontor jojontor
1: marakpak
3: geus ah nya geus nya urang teh sing sing ieu sing kuas stamina.
0: Amin.
3: Ya, untuk panggilin awewe teh.
1: Nah, sok atuh pantaskan diri, pantaskan diri, pantaskan diri.
0: Olahraga, olahraga. Mun olahraga teh bisa dicor sateu ku semen bodas.
3: Awak nuhunnya misaleksi jelema teh nama jadi
0: assalamualaikum. Aduh si Hendy, palingan sok nutur-nutur awewe si Hendy mah wan. Jadi ayah awewe seksi itu tutur-tutur sih tamu.
1: Ternyata kan nunjukin mana jadi
0: di masalah teh, masalah.
1: Begal payudara, begal payudara.
0: Siapa Hendy, Hendy? Ya, ya Kang Ahmad Gobel ya. Pagi Mamang Wanam, Almi Ahmad Gobel hadir di Sukamukti Katapang. Mau request laguna Jerok Ceria sudah tadi. Mugia we sadayana ceria sanajan keur katirisan cing sarehat loba duit hatur
1: nuhun. Amin, amin, amin.
0: Sudah tadi, alah abi karek nyaring tip ek weh tuh mawar hitam, siap. Satu orang lagi siapa suara? 0811-221051. Kalau ada, kalau tidak ada, saya akan bacain yang nyapa-nyapa lewat TikTok Wan. Ayah Makiah Pangandaran. Karena emang menitu dibaca nutinu TikTok sare deui ah. Ula tuh. Ayah Bayu, assalamualaikum. Tuh Wan. Mang Elmi cek gila Ranger sal, kaci teh salam-salam via TikTok kaci.
1: Duh, mie enak abus deki ya,
0: aduh, cobaan lah banyak man. Pada awal, ini mah Mang Dani sih teh.
1: Tadi si Agus ya
0: lain. Itu Mang Dani. Oh, si Mang Dani.
4: Assalamualaikum.
0: Salam.
4: Bye. Ah, nggak sengaja SMS ya.
0: Ken bye.
1: Ken bye. Tugas lagu naon Mang Dani?
4: Ngawe. Anu tadi, wae nggak sih sama etanu ke gering.
0: Nah, ku gering teh.
4: Tadi eta Hasim. Tadi lagu Hasim.
0: Hasim,
1: Hasim. Hasim sama.
0: Lain Mang Dani, lain Mang Dani ker di mana ya? Ker di mana? Ker di mana?
4: Di kilometer 125 ada
1: ke
4: Purwakarta.
1: Ngirim-ngirim.
4: Purwakarta. Nah, biasa wae neangan ieu sarapan ieu.
1: Siap
4: atuh sok cing.
1: Cing lancar lah
0: sadayana. Eta lagu naon Salma Hasim teh lagu naon?
1: Salma.
4: Itu anyar teh ya.
1: Salma, Salma.
0: Saja
1: oh. Sabil, Salma sa Sabil.
0: Sugan urang teh naon atuh dah lah ka Hasim. Mang Dani kayak eta lain naon teh? Ayeuna si Yomart, Yomart teh Mang Dani teh.
4: Heeh, nya nya.
0: Eta teh keur aya promo naon Mang Dani?
4: Geus segala macam tuh loba.
1: Mun
4: disebutkeun sebutkan kabeh.
1: Teng ngirim Yoma, yo kopi nama
0: geus teu. Eh, keur di ditu wana sia teh
4: keur. Aduh, oh jalurna
1: jeung roti.
4: Tadinya lah di pangmawakeun.
1: Jeung rotina ngareuna eta teh. Loma teh
4: nu roti bakar.
1: Ya, ngeneng roti bakar mun teh roti manis lagi ngareuna eta teh. Urang sok meuli nu pada suka tah nu di pada suka ideal.
4: Bener.
1: Si teteh lagi nepi apaleun
4: mun mah. Kulit nama.
1: Hah?
4: Polit memang enak,
1: saya polit. Bolon lilit, percuma dia omong ke nunggul mah.
4: Gitu. Nanti ngayakin program di bagi-bagi, ya, kirim-kirim uangan, nah ente.
0: Naon, orang mah amun ayo ngirim diangkat di JU, gitu orang mah.
4: Oh gitu, oh, oh. Nyatung, gak dimulai deh itu lah hari gitu.
0: Lain Mang Dani itu gitu. Asup jadi JU, teda. Dan dipitak teh 030
1: kan geus leungit kan mun mun sabulan teh ngirim-ngirim teh leungit nomor teh kudu diperbaharui.
0: Aduk.
4: Registrasi ulang gitu.
1: Registrasi ulang ku ngirim deui carana gitu.
4: Geus ke beda produk atuh lain
0: cadan.
4: Mun ke mun Sabtu ngalewat ka ditu mikeun ka penyiar nu Sabtu
1: we. Eueuh, Sabtu mah eueuh hey. Sok disiarno eueuhna wae dirinya mah.
0: Biasa, ieu mah wan disebutna teh wan strategi atuh. Tuh Mang Dani cek Jasep Kopo, Mang Dani aya bolen lilit tuh.
4: Ah iya eta ka Kopo tinggal ka Tol Soroja yeuh mah tuh anyar. Genah naon genah bisa.
0: Lain dirinya mah bagian jurpe, bagian mukanya Mang Dani.
4: Entah, nyempeng regional, megang Bandung Selatan, Purwakarta, Bogor saya. Regional.
0: Mari atuh Mang Dani teh nya tinggal di pendengar i suara mah tinggal atuh regional regional permainan age. Bener.
4: Ngan pas ngalewat ka Gunung Hejo eta ka kilometer 47 ngaleungit siaran teh. Ah,
1: aya
4: radio teh. Kudu streaming. Ah.
0: Nya
1: da leungit atuh
4: semua kota.
0: Eta mah da
4: geus tadi main bola, anu main bola teh ya tadi pengenalan Persibnya alus namanya main futsal gitu. Kabeh penyiar radio di Bandung teh main futsal. Nah, ayalah bintang tamuna eta pemain anyar. Cineknya juga nanya.
0: Nya.
4: gitu.
0: Pak Adit ke Pak Adit atuh
4: ngobrol. Tah enggak nyakan sugan apal atuh, mangga minjem eta mawanda gitu. Lamun si ieu mah lamun si Peralta mah cenah dek dikenal jenang ke pas Pokari Sweat TNK teh ngan lari
0: 10 km. Bet di beja-beja di dinya mah atuh teu surprise.
4: Oh sugan geus nyara.
0: Ah,
4: sama aya kecemplosan euy.
0: Keceplosan mah bari jeung di on air keun atuh. Eta mah geus ya asal tetangga
4: eueuh deui.
0: Nya kan kamari ge aya nu keceplosan pan jadi omong sebagai beliau nya. Kuat ka langsung.
4: Jadi we minta hampura.
0: Nya. Ngomongna ka ketua DPRD nya, ka ketua DPRD.
4: Heeh gitu. Keur heureuy cenah eta mah. Pokoknya heureuy atuh ti heureuy naon?
0: Ahiji.
4: Biar aku tuh berita di bapaknya.
0: Gitulah. Jadi pas tuh eta surprise-nya pemain teh Real Madrid-nya.
4: Si Jesse Rodriguez.
0: Tuh kalau dia omongkeun sih mah.
1: Itu kuna naon geus aya di media
4: tuh. Nah, sok dipancing wae aing mah. Sok dipancing wae.
0: Emang Dani sih selamat.
4: Asisten pelatih ya, guys. Is Met Sopian sana. Asisten pelatih guys, Met Sopian
0: asu. Moal. Gitu.
4: Bagian buku mah sepatu.
1: Itu balik
4: sih. Sepatuan si Mangkule.
0: Heeh. Emang Dani asik sih, asik sih lancarnya. Kalem. Yo Mart Pasirin pun mah ku kami diamankeun kalem.
4: Ah, tinggal ngomong we Dani gitu sok langsung diskon
0: 1%. Ya, 1%. 1% wae ge mampu kene. Ngomong Dani sih sehat aja sih lancarnya.
4: Nah, amin.
0: Yo, mangga.
4: Assalamualaikum.
0: Mang Dani dan tadi Mang saya si Bos Heninya dua anunya.
1: Sudah cukup ah berdua ya.
0: Ya.
1: Kita putar lagunya dulu.
0: Selamorena geusan heula tuan.
1: Geusan.
2: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya. Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris.

0: Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, El Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at El Hotel Bandung.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dengarkan Iswara di mana aja,
4: kapan aja,
3: dengan streaming
4: ke iswara.id.

0: rapik kanu awak teh wan.
1: Kunaon mah?
0: Lamun geus gering mah pan bersin.
1: Wih acu nya.
0: Acu eta teh wan.
1: Sa teh?
0: Salma
1: Salma Salsabil. Heeh. Sabil atuh.
0: Labil eta teh. Lain ayeuna teh pan keur tiris pisan isuk-isuk teh nya duh. Burang panas.
1: Ada yang bisa menghangatkan badan mah makanan mi.
0: Iya benar benar benar. Kudu kumaha urang atuhan?
1: Atau menyegarkan makanan keur hareudang, keur hareudang menyegarkan badan. Ku makanan oke. Okay,
0: gitu. Benar, tamah salah satuna.
1: Jadi haruslah asupan makanan yang menyenangkan ya minimalnya. Nah kalau Anda mungkin penasaran sama makanan-makanan dari Asia, ya. Anda bisa datang ke acara Sunday Brunch ini di Pago Restoran di The Papandayan Hotel. Yang sebelumnya tuh hadir setiap Sabtu malam, sekarang jadi Minggu siang. Mulai jam 12 sampai jam 4 sore ya. Konsepnya Sunday Brunch, sekali lagi ini ada menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asia. Mulai dari Yong Tofu, Dimsum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, sampai aneka dessert favorit juga ada. Ini cuma 250.000 net per orang. Kalau Anda beli 4 paket dapat gratis 1 ya. Dan untuk reservasi silakan WA ke 0811-2232-392 atau di IG-nya dicek dan di-follow. Jangan lupa @pagorestoran dan @thepapandayan. Minimal mah follow heula we IG-na nya. Sugan-sugan kan ditu nama Iraha pokoknya tiap hari Minggu.
0: Aya info biasana mah.
1: Iya, pokoknya Asian Food Market curated Asian flavor and beyond.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Desri jeung Babyface.
1: Nah,
0: apa Desri teh?
1: Desri teh orang Jawa.
0: Pamajikanna si Rahmat.
1: Si Sri.
0: Si Sri Desri. Ye, musuhna damkar.
1: Ah,
0: fire. Kapanan langsung dipareuman ku damkar mah.
1: Pemadam kar kebakaran. Ya pemadam kar kebakaran kan?
0: Pemadam kar kebakaran ku bahas kan damkar.
1: Pemadam
0: kar kan damkar. Kebakaran. Karena teh kebakaran. Aya Mang Najrul ayeuna mah. CS kami nu pas itu ka dieu teh.
1: Ini yang menarik mah suka banyak anak-anak ya kunjungan ke tempat damkar.
0: Damkar.
1: Terus diajak keliling naik mobil damkarnya.
0: Anu lieur mawanya ayeuna mah jadi konsepna bus.
1: Ya karena kan bahaya tuh ayeuna ngaritik kata mi ayeuna ngaritik bahaya.
0: Mana pa aya nyobaan teh geus konsepna ulah bus gitu. Damkar api-api gitu, damkar api-api. Hese
1: eueuh atuh.
0: Ah, eleh ku tukang odong-odong si teh damkar.
1: Ah, nah tangger we darariuk atuh. Juga nu ayeuna bener kitu aya anu panti nyemprot cina aya gitu nya. Terus main air mereka teh di kantor damkar teh di cebor ku iya gitu nya. Cina teh di mana teh?
0: Basuhan di hareupeun ieu kantor urang di dinya.
1: Bersih teh.
0: Mesina insyaallah bersih eta mah.
1: Insyaallah teh yakin jadi. Inum ku mana mun bersih mah?
0: Eh atuh kudu di taheur anger aya bersih
1: teh mah.
0: Di taheur ieu mah.
1: Cihane teh aja di taheur
0: mah. Wan urang teh wan kudu apal elamun naheur cai teh ternyata kudu suhuna teh sabara Celsius.
1: Anak mah biasa, anak kompor tuh kudu apa sekali belum penting ngagolak parubahan guys.
0: Benar sih.
1: Nah gitu banyak atau ilmu-ilmu yang lain mah yang ketaruh kalau pengen cari tahu teh browsing biasa mah kan orang-orang teh
0: loading orang mah.
1: Ah goreng mati mana jaringan internet pun ayo ke browsing loading mah.
0: Anu alus makin naon.
1: Melsa atuh Melsa internet service provider itu.
0: Hah, tuluy kana tuh.
1: Berarti nu gawe di Melsa teh tukang servis mi. Kan Melsa servis internet provider.
0: Servis teh memberikan pelayanan internet emane atuh.
1: Nah, ini kalau Anda belum pakai Melsa, coba pakai Melsa. Kalau yang sudah pakai Melsa sahabat suara, ini tuh ada himbauan kalau kemarin sempat ada kegiatan perapihan kabel udara ya.
0: Oh, betul.
1: Di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang mungkin berdampak pada layanan internet di sekitar area jalur perbaikan. Makanya Melsa Internet Service Provider berupaya mengurangi dampak gangguan tersebut dengan memberikan hotline WhatsApp Melsa untuk Anda para penggunanya. Silakan langsung sampaikan keluhan di layang terdampak di 0817 107 688. Sekali lagi ya, 0817 107 688. Itu hotline WhatsApp-nya ya. WA-nya ulah telepon dah WA ieu mah. Di teks.
0: Wan, tadi kan orang ngomong-ngomong tentang damkar.
1: Ya.
0: Iya ya Wan-nya. Kan aya teh damkar teh bisa
1: pemadam kebakaran berarti damkar teh ya.
0: Kan aya rescue na oge.
1: Oh, ya tadi bukan hanya itu
0: ternyata
1: ya,
0: tugas tidak hanya melulu
1: memadamkan api,
0: aya rescue na oge. Rescue ta ieu wan kamari di damkar Kuningan kedatangan jelema lalaki.
1: Heeh. Naon cenah dina kunaon sami?
0: Anunya tersangkut di botol plastik.
1: Oke. Kelaminnya tersangkut di botol plastik seorang laki-laki.
0: Ya. Ngarana TAR warga Kabupaten Kuningan mengalami kondisi darurat setelah alat kelaminnya tersangkut di dalam leher botol pada Minggu kemarin.
1: Kenaon sih tanya?
0: Tanggal 28.
1: Kira-kira mau kata gitu berarti?
0: Sigana mah kehampangan, Wan.
1: Oh,
0: berarti
1: ke WC.
0: Maka eta. Menurut laporan, istrinya mulai curiga karena korban mengeluh kesakitan.
1: Pas dibuka,
0: setelah didesak, korban mengaku alat kelaminnya tersangkut di botol dan sudah mengalami pembengkakan. Alas. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, namun rumah sakit tidak memiliki peralatan yang sesuai untuk melepaskan botol tersebut.
1: Botol plastik padahalnya?
0: Ya, temennya orang ngomong botol aqua, imane itu.
1: Lain, maksudnya kan sebenarnya di panasan aja udah bisa.
0: Ayo siapan unyat, panas atau?
1: Ya kan di panasan teh lain, maksudnya pakai cair panas, kan karena kalau si plastik memuai gitu dipanaskan.
0: Joninya sakit.
1: Ya kan eta waktuna timingna da moal pikir ka Leo
0: batu. Iya, geus ka rumah sakit teu mampu tuh karena tidak memiliki peralatan yang sesuai. Datang we ka damkar, 4 petugas damkar datang membantu dengan penanganan yang hati-hati. Botol berhasil dilepaskan dalam waktu sekitar 17 sampai 20 menit dan korban dilaporkan sudah tidak merasakan sakit setelah proses evakuasi selesai. Maksud aing nanaonan atuh diasupkeun ka pamajikan lagi karek apal berja. Tak inyan kunaon Bapak?
1: Nyangkeun. Nah, Bapak ya botol nyangkeun sudah.
0: Pamajikanna
1: teh dijelaskeun terjelaskeun kunaon. Tadi lain kehampangannya tadi dijelaskeun.
0: Berarti kan nyumputkeun heula ieu teh. Kapangih ku pamajikan teh nyumputkeun heula.
1: Bapak Ageung segede botol. Emah ya, ya botol nyangkat. Bapak nunjuk naon atuh mungkin belum tempat kanu botol segala.
0: Dasip mamah teh masihan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Guys, minggu ini kumpul di mana?
5: Terserah deh.
4: Aku sih ikut aja.
5: Yang penting makan enak.
4: Tapi makan apa?
5: Pengen Asian food dong.
4: All you can eat please.
5: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
6: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang, dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.

0: rindu sahabat. Tong dipaksakan segala sesuatu teh. Da jelema mah nya mun encan ketemu apesna tengilna minta ampun jelema. Matakna ulah tong dipaksakan geus we kalem. Jadi lamun usakeun hubungan dirinya terus rasa dibutuhkan jadi acuh atau kumaha teh eta karena can panggih apesna teh. Asa kumaha ceuk ngajago geus antep nya. Itu kan bener kan?
1: Aduh ingat
0: sarwa sarwa gitu itu lagu lagu Ipan Sepentir eh mana jangan paksa jangan paksakan rindu gitu
1: ya lamun terindu banyak ulah dipaksakan
0: gitu eh gitu
1: mana mana onjok kayak apa-apa segala tuh mana teh
0: jadi jelema lamun misalkan manehnya dipikaresep ku hiji pak jelema terus kan mana teh diudah gitunya terus jadi mengacuhkan kasih pasangan manete, tak si pasangan manete kapan mudah tanya, kasih manete mung diudak-udak teh, terus diudak, gue terus ke pasangan manete gitu kan?
1: Emang kacau ya lah, para rugu sama,
0: irah aing pugu atau, udah soalnya lu pugu biasanya di mana kan?
1: Iya nu jelas mah ya. Dago Street Kitchen ini cuma di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Ini mah buat anda yang memang suka makanan-makanan jajan-jajan lah ya. Street food gitu. Ini sekarang hadir di dikumpulin semuanya sahabat suara nih. Lengkap momen culinary journey dengan kehangatan makanan-makanan Street Kitchen dari mulai bakso cuanki, aneka sate, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, sampai penghidangan penutupnya tuh yang unik nih. Ada es doger panakota, ada wedang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak pilihan lainnya ya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, sampai buah durian yang freshnya juga ada ya. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore sampai jam 9 malam. Ini cuma Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi telepon ke 022 8780 6688 atau ke 0811 1111 2152 atau visit di IG-nya aja ya @intercontinental_bandung.
0: Buat Dani Bebek yang sedang mendengarkan, selamat mendengarkan.
1: Bang Dani, sehat Bang Dani.
0: Pada hamawan si Dani Bebek tetap gigirin tak ker di tukang oli.
1: Oh nya?
0: Jadinya padahal kadir we atuh ngajeleng.
1: Ayo bebek oli enak.
2: Ada yang baru di Iswara Bandung. Sekarang Iswara Bandung memutarkan lagu-lagu dari musisi mancanegara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Deg-deg, weh, orang mah tenang deh.
1: Ini Mi, kedatangan juga temen Mi yang pengusaha bebek Merapi. Ya, yang ada yang ininya kalau ana lewat depan Itenas, Kang Dani bebek ini sudah hadir di sini ke ganti oli. Rekin menu anyar sami bebek oli Mi.
0: Aya tuh sudah kada hari aya. Tapi aya si ayam oli di Arca Manik, bek.
2: Serius tadi, Nan. Alhamdulillah sehat.
0: Bos bebek
1: enak. Ini pendengar lama pemilik itu. Pemilik bebek Merapi ya, sahabat suara yang ada di depan non.
0: Itenas ya. Stopan. Sok di jangan ngobrol atuh.
1: Dadah. Promokeun bebek Merapi atuh ini mah yang suka makanan pedas luar biasa di bebek Merapi mah atuh.
0: Jeung ayeuna mah kan beliau teh selain kanu bebek gewan motor antusias atuh.
1: Oh, Mang Dani teh. Kanu motor da.
0: Anu nah, sih
1: nya belanjana.
0: Damang Mang Bebek.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Dani idu teh atuh Dani madu
2: idu. Anu baheula mah penjaga WC teh
1: anjing. Nah, dulu mah jadi pendengar lama sahabat suara ya. Sekarang alhamdulillah punya usaha bebek Merapi yang ada di
2: Jalan PH Mustofa nomor 12.
1: Sebelum Mustofa itu ya. Jadi kalau Anda datang ke sana bilang aja sahabat suara. Insyaallah gratis surawuk jeung bonteng.
0: Mayar
1: set sangga. Mayar atuh.
0: Mayar.
1: Geus usaha atuh.
0: Cing, Mang Dani ayeuna kumaha kaayaan keur kieu dagang cing kumaha?
2: Ayeuna dagang teh nya kamari.
0: Ku sunat teh naon ieu teh? Naon? Apa tuh ngapa-apa tuh?
2: Ai dagang mah nya alhamdulillah lah, anu penting hiji urang nya anu penting hiji pamajikan mencukuri pendapatan suami eta. Tapi masalah jualan mah ya teh nya ngereuyeuh deh. Ngereuyeuh kitu. Tapi
1: nya dengan keadaan ekonomi kita aya penurunan atau kumaha?
0: Kumaha cik?
2: Ya 25% nurun.
1: Tuh. 25% nya ada karasa aja tuh.
2: Jadi ya kamari mah kan lumayan ker habis bebek teh di atas 100. Sekarang ya 58.
0: Oh, sapoe teh beak bebekna teh. Ayam.
2: Ayam berkurang juga, biasa kan 35, sekarang jadi 15, 20
0: ekornya. Ya.
2: Mungkin karena faktor libur sekolah, apa karena faktor mahasiswanya juga libur ya.
1: Oh, iya dari mana mahasiswanya? Kalau mahasiswa nu karokos gitu
2: ya. Padahal lomba daremu katang
1: murid. Bare kikene kana lada jelema teh.
2: Lain begini.
1: Hayang geus kuat
2: cenah leuteung. Cengek mah anger 10 kilo teh beak wae gitu. Tapi mun hayam jadi
0: teu naik. Berarti eta teh wan dahar sapiring cek loba
1: nya sama loba. Jualan sambal atuh gratis hayam gitu. Itu atuh gitu kan dibalikeun geus ya. Hayam gratis tapi sambalnya sama kok harganya 30.000 gitu.
2: Bisa nah eta
1: gitu kan.
2: Ide bagus.
1: Gratis hayam hiji gitu.
0: Jadi sahabat suara kalau mau beli bebek Merapi silakan datang aja. Ownernya juga alhamdulillah teman
1: kita Kang Dani ya, dulu kita apal banget perjuangan beliau jadi pendengar iRadio dulu mah ya. Dari jaga WC aja.
0: Naon barat tuh bebeknya di
1: Hatro. Oh, di depan ya, Jalan Diponegoro ya. Depan Hatro.
2: Depan RRI.
0: Koncina Panji Pragiwaksono jeung tiket gratis cuma aya di Mang Dani. Aya kene catetanna.
1: Sermayar. Aslina luar biasanya. Aslina. Kang Dani. Buka di mana aja selain di dia? Ayo di itu.
2: Satu lah.
1: Di
0: Braga. Buah batu kumari buah batu.
2: Udah
0: enggak
2: ada.
1: Di Braga
2: gua tapi satu aja tetap ya satu tapi kita yang ngurusin lah. Sebenarnya dulu banyak cabang
1: franchise gitu.
2: Bukan banyak cabang pas karena Covid jadi mungkin karena Covid waktu itu kurang pembeli.
1: Kosna membengkak jadi ditutup
2: gitu. Ya ream udah nulikeun aja. Mendingan hiji we diurus cing bener eta lah gitu.
1: Di Braga.
2: Belum
1: apa padahal Braga mah daerah kuliner, daerah wisata di Braga teh. Nah, kalau Anda mah datang ke Bandung tujuan wisatanya datang ke Braga, nginepnya di El Hotel Bandung sahabat suara. Cuma 50 meter dari jalan Braga yang legendaris di Kota Bandung ya.
0: Sering Mang Bebek mah acara motor jadinya.
1: Iya. Plus juga memang dekat di kemana-mana 10 menit dari stasiun Bandung di El Hotel Bandung ini sahabat suara ya. Menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota wisata belanja dan kuliner di Bandung. Nah, buat yang mau nginep di sana atau mau tanya-tanya langsung reservasi ke 022-423-2286 atau 08777-677-00067 atau IG-nya di follow at L Hotel Bandung gitu.
0: Tinggali Mang Bebek, Mang Daninya kalau cuma si Madu masih emut senaja cerita Mang Dani Bebek anu teu gaduh jajan kanggo murang kalina si Jasep Kopo tuh tinggali ayaknya nih pendengar orang mah. Tuh, bising aing pajarkeun bohong.
2: Iya, bener. Bener tuh. Dari Majalaya ke Bandung itu emang kabur.
1: Oh, itu awal perjalanan luar biasa lah.
0: Ya,
1: ya Mang Dani mah nya.
0: Alhamdulillah ayeuna.
1: Alhamdulillah oh. Anu beuhayang beuki lada oh, di dinya pinuh wae tah.
0: Nu alhamdulillah mah wan kaungan Willis, kaungan Harley ya nama. Oh. Leusi dia.
1: Kadewe ulah. Heeh. Juga bareto.
0: Kadewe.
1: Eureun geus eureun. Ulah kabawa-kabawa Susi Elmi.
0: Dan atuh. Nah jadi ka aing siapa?
1: Ka mana nu napaan?
0: Justru aing iya, di traktir ku si Bebek
1: iya, gitu. Kada
0: ya. Tapi eta bek.
1: Ulah ka aku
0: sertifikasi du karena itu. Oh, lalaki hukul. Sertifikasi ka bek geus beres aya nanya. Halal naonnya?
2: Alhamdulillah
0: nya syukur. Syukurlah
1: syukur. Mana hampura we?
2: Suara dulu.
1: Hampura we mun urang mah mun kadinya pasti ladana nu teu lada nu sambal lagi sambal merapina urang makan aing teu kuat jeul penuh pecel na eta mah urang mah
2: kan ada di mix sedikit pakai yang pedas
1: jadi ya, ada
2: gitu. Gurih-gurih manja
1: karena gitu kan. Urang mah jelema nu teu kuat ting kana lada pisan kan ada edan pisan mi sambal merapina mi
0: apalah tuh urang
1: teu makana urang mun meuli ka ditu teh urang mah meningker si Dani eueuh
0: nah kunaon
1: mere mayar atuh mun bersi aya mah urang sok tara mayar wae urang mah support ka babaturan jadi urang tong ah aya si Dani ah urang lewat
0: eueuh ge
1: jadi mun aya si Dani pasti teu mayar
0: ya jadi telepon dan di mana dan ari kadinya Ustaz Epi nya kos itunya mantepnya kadinya
2: urang mah kita pengen ini Kang Dul
1: oh ya
2: Kang Dul pengen didatangin sama Kang Dul dulu waktu ada acara di barbeque di mana tuh di
0: no di mana
1: Sultan
2: Sultan
1: ya
2: poin. Kita ketemu sama Kang Dul Kang Dul tuh mampir karena kita udah kenal sama Kang Adenya ya iya iya tapi belum sempat waktu
0: itu kan kasih Wana tuh
2: dulu kan waktu itu kan sibuk mau nikahin anaknya
1: iya iya
2: sempat
0: si Wana atau si Wana kainnya tangan kanana Kang Dul lain
2: nama Kang Wana tuh Kang Wana
1: insyaallah kayak di bawah kadinya ya
0: sok tahu Kang Dul makan tuh bekir
1: jauh gua masa di situ menunggu mobil parkir ada hese
0: pakai motor
2: bisa kan yang pakai motor kan saya rencana tuh habis jalan-jalan kalau malamnya mampir lah iya iya tapi belum nyan mungkin belum ada waktu ya, ya. Mungkin belum.
1: Kayak dua kali kurang mau mampir aja. Siapkan weh 4 bungkus.
0: Tuh cai cai tuh cai tuh di situ. Yo si Ajay apa si Ajay Sosoy? Igena naon Mang Dani teh cenah?
2: Dani Idu.
0: Dani Idu.
1: Dani Idu nya.
0: Salam ti orang Majalaya Cigentur Amang ah. Ka Majalaya Mang tah alhamdulillah orang mah
1: nya jujur. Si Ajay ge alhamdulillah Mang ana jadi bos kapas Mang, kapas.
0: Kapas.
1: Supplier kapas. Mang
2: Ajay itu di antos di.
1: Bisa lagi dikolapkeun bebek jeung kapas. Bebek si kapas.
0: Si Ajay ge meuli motor cash atuh. Si Ajay na eh siapa menekun ka aing da aing mah geus popolo-polo.
2: Bisi boho bisi boho.
0: Kumaha aing
2: mah. Ya Ajay teh bisi boho da jeung urang babaturannya si Elmi na ieu ge.
0: Nya nya si Dani itu. Boleh duit, boleh motor, duit tas sekian si Ajay. Paling boleh kun.
2: I love you.
0: Enak, enak bos itu teh. Si Ajay ya.
1: Alam dulu. Kurang itu kacau caleka. Dijamu ke kafe ke mana? Di paiskan entok si tema entok.
2: Ya, maka. Irahat reunian
0: aja. Ayo. Irahat reunian. Si Glenn galungit. Si Glenn galungit. Si Glenn galungit.
1: Si tak.
2: Iya. Masih lemat tuh.
0: Si ngomongnya kadumik atau si
1: aduh. Sama suara maaf ya kalau kita bernostalgia ini. Kang Dani itu zaman-zaman pendengar awal-awal kita masih di Ponorogo ya. Beliau itu jual bebek tuh di Jongko di depan dulu masih Hard Rock ya.
2: Hard
1: Rock di
0: depan PSDI. Ayo nama HDL.
1: HDL, sekarang juga HDL ya. Alhamdulillah sekarang bisa bersilaturahmi lagi di sininya.
0: Ya,
1: karena emang jadi pengusaha kuliner, kuliner bebek Merapi ya Mang Dani tanya.
0: Alhamdulillah ada ieu mah tuh agama lagi aralus ya aja ya alus. Anu
1: kadieukeun. Ya lu mah sabakeun ku maneh
0: sia.
3: Jangan kemana-mana. Sekarang kita puterin lagu hits dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Ini kata-kata yang digarisbawahi oleh Elmi Yohan ya. Soal ikhlas aku masih amatir.
1: Nah, eta saya
0: eta benar.
1: Dan orang ngomong mah gampangnya, ulang ikhlas ai hate.
0: Eta pisan.
1: Eta nu hese teh keikhlasan urang, termasuk juga keikhlasan kita mang menghadapi ini realita yang terjadi hari ini tanggal 1 Juli ini nih. Ternyata ada BBM yang turun nih hari ini teh.
0: Tapi nyasok juga baca lah.
1: Jadi per 1 Juli ini sahabat suara sudah ada 3 bahan bakar yang turun. Yang pertama turbo RON 98
0: anu asalna
1: 20.750
0: jadi
1: 19.300
0: 1000 turunannya.
1: Ada Dexlite CN51 sebelumnya 23.000 per liter, sekarang 19.700 per liter. Dan juga Pertamina Dex CN53 ini juga turun dari 24.800 sekarang jadi 21.150 per liter ya. Jadi turun, tapi cuman yang memang sering dipakai sama masyarakat seperti Pertamax dan Pertalite tidak mengalami keturunan.
0: Ya Pertalite mantu naik. Pertamax
1: anu Pertamax nu kuduna turun
0: dari Pertamax
1: anggernya
0: nya karena gini Wan Menteri SDM ya,
1: paling murah teh biosolarnya juga kan gede prebunya
0: lebih biasa gede 800 solar busuk disebut teh
1: nah kudu aman mesin diesel teh bisa make teh
0: tapi kan diesel ke mana heula
1: jadi mau
0: mesin diesel lama bisa tah eta ge Wan dijatah sapoe teh 400.000 saya teh sapoe teh 400.000
1: Jadi itu turun sih, cuman maksudnya ya.
0: Nah, Pertamax nu hayang turun mah, sokanya Pertamax turunkan, hey. Bapak MBG Mas Bahlil ganteng maksudnya.
1: Gitu. Ya anggar 16.000 pertama kan
0: lagi orang setengah.
1: Orangnya milih aing mah daripada milih pertama 16.000 mending milih nasi padang aing mah.
0: Aing motor maju teu
1: didorong. Karena aya kuat aya tenaga.
0: Aya
1: aya energi.
0: Kapanan jauh mantek itu.
1: Tapi kenaikan BBM pengaruh teu dan ka pembelian bahan baku nara naik teu sebagai pengusaha kuliner.
0: Cita ngomong teh hareup meun mik tah kitu.
2: Yang ngaruh sih sebenarnya mah.
1: Naon yang terasa peningkatan apa? Nog, naon gitu, nara naik atau naon gitu anu sok.
2: Anu karasa anu naik mah saya mah anu teu kajua eta lalaban anu gratis anu naik jadi urang dieur eta.
1: Oh yang memang jadi servis jadi yeah. jadi komplimen gitu yeah. di warung teh nya. Ngan hargana nara naik.
2: Nara naik.
1: Juga salada bonteng gitu.
2: Salada bonteng, engko, tomat, kayak bawang beureum, bawang putih kan lamun naik itu maaf-maaf karena kita enggak kejual ya karena itu mah sebagai bumbu ya.
1: Yeah.
2: Tapi kan kalau misalkan kita beli ayam harga segini kita
1: ya kan abus ke HPP berarti atau eta ge.
2: Nanti kan lamun nu kitu naik mah orang kan tuh bisa
1: naikkan harga, tapi ternaik harga teh di Bebek Merapi naik harga teh naik.
2: Tidak.
1: Etanya.
2: Beli kemari plastik.
1: Biasa oh, plastik
2: 1000 jadi 30.000
1: kan. Dari urang utara biasa meuli mah ya asa biasa we nya tapi mun tiap unggal poe meuli mah rasanya naik plastiknya.
2: Rasa pisan. Karena
0: air mah plastiknya meuli bek.
2: Jadi beberapa item yang buat kebutuhan kayak dus, kayak apa naik ya kita kan dari pendapatan jadi buat belanja yang
1: lebih gede lagi iya. Biaya produksina gitu warnanya. Tapi harga teh naiknya Bebek Merapi
2: mah teh. Penting masa eutik barokah eta we hayang nanaon kacompona.
1: Kiriman kan juga kan dikirim online itu teh naik ya harga teh.
0: Anu naikeun mah eta
1: nu bisa bareng ngirim ka dia engke nya.
2: Bisa tuh eta mah love you lah pasti.
1: Siapa bisa naik atuh bisa mah harga.
0: Apa isuk-isuk mah cara can jadi heuh bek.
2: Eta mah basa-basi tapi engke pasti hayang ka warung. Besok di antosan
1: dah. Turaman nungguan si Dani euy di warungnya. Urang mah memayar mi support ka babaturan mah aing. Lamun sorangan eta mi, tapi mun bareng-bareng jeung mitohan nelpon kasih ieu. Dan urang dalapanannya urang ka ditu.
0: Ah, siapa ngarampok.
1: Mun urang sorangan tapi urang meuli mi,
0: nungguan si
1: eueuh urang mah. Support urang
0: mah. Sekarang lah, ieu aya Pak Budi Kapolsek ieu
1: ngawe. Pak Budi Kapolsek Simawung ya.
0: Kang Wanda sareng Kang Elmi menit ngucapkeun Hari Bayangkara.
1: Oh nya, satu Hari Bayangkara teh
0: 1 Juli.
1: Aduh wilujeng Pak Budi nya Hari Bayangkara.
0: Alhamdulillah Pak Budi mudah-mudahan dipasihan kemudahan kelancaran. Sareng mudah-mudahan Bayangkara menjadi satu institusi yang amanah ya, yang amanah. Ayeuna ayeuna. Selamat Hari Bayangkara buat jajaran dari kepolisian semuanya ya. Mengapa Pak Budi mudah-mudahan Pak Budi ge si Engal
1: dengan tema tahun ini temanya Polri untuk masyarakat.
0: Oh eta.
1: Pusat upacara yang diselenggarakan di lapangan negara Cikeas Jawa Barat ya. Mako Brimob Cikeas Jawa Barat didinya.
0: Ayeuna teh
1: nya nu pusat perayaan acara nasionalna
0: didinya. Ada orang mah di Polda meureun.
1: Meureun
0: nya. Pak Budi mah. Pak Budi sih didoakan sih enggak jadi Kapolda Pak Budinya.
1: Amin amin.
0: Bisa teh? Bisa.
1: Bisa, ada
0: bisa. Bisa. Bisa, benar.
2: Kalau udah ada izin Allah benar bisa.
1: Amin. Ya, oh, cing yakin nya. Dengan menunjukkan kinerja yang maksimal
0: mah. Tapi bahasa diteun urang aya hangsip sih cerik.
1: Nah,
0: yang jadi Kapolda,
1: itu hansip,
0: terus
1: kolot aja.
0: Sok mana bisa teh ta? Sok bisa teh ta
1: sih. Ayah ta te dalipat kasok kadiri sorangan, ayah hansip.
2: Kecuali lamunnya tukang bebek aja pegawai bisa jadi pengusaha eta.
1: Mungkin,
2: sangat mungkin. Atau mikir atau mi ayah nanya.
1: Kalaman kusi ya mah tuh.
2: Bintang hiji dah
0: teu mungkin. Eh bisa jadi wae.
2: Bisa
0: wae.
2: Jina loma da.
0: Ya bae sok sok iya bisa ngomong teh gua. Yang digaplok ka ieu.
1: Geus aya urang dalahar teh urang
0: lah. Wah, nah moh, lah ieu moh dalahar aing mah. Aing mah kalem bae pokoknya mah terima kasih.
1: Buka gitu, geus buka jam sakieu. Jam sabar buka?
2: Jam 10.
1: Mana ieu rawuh di itu?
0: Aduh. Hatur nuhun lah Bang Dani Bebek, terima kasih banyak. Masihan kopi OG-nya
1: alhamdulillah.
0: Pak Budi Wilujang tepang tahun.
1: Selamat hari Bayangkara ya,
0: Bayangkara
1: hari ini 1 Juli ya.
0: Terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan kita dari jam 10 dari jam 7 ya.
1: Iya. Kita harus pamit hari ini sahabat suara, cing lancar,
0: amin.
1: Cing
0: amin.
1: Bahagia nu penting mah nya.
0: Amin.
1: Cing dipermudah segala urusannya hari ini ya. Amin. Saya Wanda Urban pamit.
0: LB Urban sign out.
2: Saya Bebek Merapi. Dani Idu pamit.
1: Aduh, suara seru.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjem KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

tiket, silakan ya. Lalu ada juga lagu yang ini. Dari intronya udah ketahuan ya. Ava Iya dari Salma Salsabil featuring Bass Boy bakal dimainkan menjadi putaran pertama setelah yang ini. Ada Noah dengan Di Balik Awan, Dodo Harahap di Iswara sampai jam 2 siang.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di hari pertama bulan Juli, apa yang membuat kamu sahabat suara tiba-tiba merasakan bahwa kok begini ya? Kalau aku sih, ya aku, kalau saya ya sahabat suara ya, kayak gini nih keadaannya. Tahu-tahu meler, nggak tahu kenapa tadi pagi keluar rumah berangkat ke Iswara ke studio, tahu-tahu nggak tahu cuacanya atau mungkin ya, mungkin ini langsung bindeng nih, mungkin kondisi udaranya ini yang kurang cocok dengan hidung saya yang memang bisa dibilang turunan Jerman ya. Jajaran

0: suara dan juga
1: pakai masker ya. Takutnya kayak saya tahu. Beler.
0: Hi-Fi dengan satu-satunya siap dimainkan. Setelah yang ini ada Kahitna featuring Monita Tahalia dengan Titik Nadir di Iswara.

Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo harap masih menjadi teman kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kalau tadi ada Viera dengan Peri sambil nemenin kamu menuju jam makan siang, ditemenin lagi dengan lagu-lagu yang bakal membuat kamu kayak kembali ke masa-masa itu. Atau bahkan, oh lagu ini ternyata nyanyi dia karena kamu sering dengarnya di sosial media. Di Overtunes dengan Sampai Kapan selanjutnya menemani kamu yang ini nih.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan untuk jam pertama. Kita akan lanjut lagi sambil nyari makan siang, pastinya tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiaza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan,

spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.

0: 100% mata air alami.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan

Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk anabul kesayangan kamu.

0: Diandra International. Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan yang pasti juga Dodo Harahap menemani kamu yang bisa dicek juga di TikTok @iswara.network. Hai, apa kabar? Anak Bekasi requestnya Cegil Nabila, terus juga Uci. Halo, apa kabar Uci? Iqbal, apa kabar hari ini Bang? Baik-baik saja, sedikit meler karena gak tahu nih udaranya ya. Terus juga Fir, terima kasih sudah memainkan lagunya Sumpah Mati dari Shelina Grace dan juga Andi Rianto. Yes, masih banyak lagi lagu-lagu Indonesia di 10 lagu keren putaran selanjutnya.

sudah masuk. Hai, terima kasih. Ini ada Ut. Ah, dibikinin yang namanya avatar. Terima kasih ya, udah masuk. Di 0816 1141014. Dilanjut juga dengan 9 matahari ada puisi nomor 12.

Surabaya Suara Warga Indonesia Nadine Amiza dengan rayuan perempuan itu dia ya, gila. Ya pastinya selamat siang buat sahabat suara yang sudah WA ke 0816 1141014. Yang pastinya Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara, yang juga di mana kali ini akan mainkan lagu-lagu yang pastinya akan menemani kamu.

dengan satu mimpiku. Ini mau menyapa sahabat suara sudah WA ke 0816-114-1014. Fares mau minta rollerblade buat temen yang lagi kerja, semoga sukses selalu. Dan juga terima kasih buat Dodo. Sama-sama dong.

0: 0816-114-1014. Say hi buat teman-teman yang lagi kerja keras, cari rupiah keras, asik rupiah keras gak tuh ya, cash keras pokoknya ya kalau kita mau belanja ya. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Pilihlah aku jadi pacarmu.
0: Yes, yes. Rahmania Astrini dengan Pilihlah Aku udah standby. Apa kabar Elvin? Dodo udah makan belum? Terlihat dari suara saya yang bindeng ya. Ada 21st Night juga nih sahabat suara.
1: Ku

God, ini lagunya wow. Lagu era 2007 ke atas. Joy doang sih yang kenal di sini. 21st Night tergila siap dimainkan juga setelah pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Maafin dong. Silakan menyapa saya juga di 0816 1141014 atau juga di live TikTok @iswara.network.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Yang pasti sahabat suara, Rahmani Astri nih pilihlah aku menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dan ada kabar baik sahabat suara dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Dan ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan untuk informasi tambahan sahabat suara, setiap pajak daerah yang Anda bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta, mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Maka dari itu, mari bareng-bareng berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek halaman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja.

0: Kesuara, suara warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
2: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio. Tahun

4 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
3: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
3: Kakak Satrio.
2: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
4: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
2: Zaman-zaman dulu.
4: Iya, asli.
3: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
4: Iya.
2: Kan kita begitu jadi perempuan.
3: Lagi ngomongin
2: restoran kan.
3: Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
4: Waktu di lapangan padel ya.
2: Makan soto aja di kantin depan tuh.
4: Mengulang masalah.
3: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
4: Kan
3: kata Gina juga apa?
4: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
2: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
4: Aduh.
3: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
4: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
3: kan
4: restoran
3: bisa
4: sebelah?
3: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
2: Restoran.
4: Iya. Iya. Iya.
3: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
3: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
2: Ini, apa namanya? Apalagi? Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
4: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
3: Versi yang lebih segernya.
4: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
3: Maksud kamu aku udah peyot.
4: Nggak gitu. Peyot, keriput.
3: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
4: Iya, iya, iya.
2: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
3: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
4: Deket nih kayaknya nih.
3: Nih.
4: Akrab nih.
2: Saya duda loh.
4: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
5: Suara warga Indonesia.
6: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
7: Kita telah sekali prarekonstruksi di salah satu TKP ya, karena ini ada 4 TKP yang
8: korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Sebetulnya korban katanya sukarela katanya sambil menunggu utangnya dilunasi.
9: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai penyidik siap gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan, ratusan masa tagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki, di Cirebon puluhan ribu botol miras senilai 1 miliar dimusnahkan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini masih mendalami kasus dugaan penyekapan yang terkait utang-piutang terhadap seorang perempuan di bawah umur di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya.
10: Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan detail kepada media mengenai kasus itu karena hingga Selasa 30 Juni masih terus memeriksa terhadap pihak-pihak terkait. Kendati begitu, dirinya mengungkap korban inisial AR adalah perempuan yang masih berusia 16 tahun sehingga proses pemeriksaan harus melalui prosedur pendampingan dari orang tua juga lembaga terkait. Sebelumnya diketahui terungkapnya kasus dugaan penyekapan penipuan itu setelah korban AR melapor ke call center 110 Senin 29 Juni sore. Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S serta M pemberi kerja. Zaki menyebut korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
8: Korban ini memiliki utang, jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi. Ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah tadi kami cek ternyata memang badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini tadi.
9: Puluhan sopir angkot trayek 21 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan bus stop Biskita yang dinilai mengurangi jumlah penumpang angkot.
11: Aksi protes dilakukan puluhan sopir angkot dengan membawa armadanya ke halaman hingga pintu masuk kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah. Sebagai bentuk kecaman, salah satu armada angkot dicoret dengan cat semprot dan spidol berisi tulisan tuntutan. Para sopir menilai keberadaan bus stop Biskita di sepanjang jalur Tajur membuat jumlah penumpang angkot terus menurun. Kondisi ini dirasa memperberat persaingan bagi sopir angkot trayek 21 rute Ciawi hingga Tajur. Para pengemudi mengaku pendapatan mereka menurun sejak beroperasinya layanan Biskita.
12: Merasa keberatan dengan ada bestop terlalu banyak itu. Mohonlah dikurangin masalah bestop. Yang penting bisa adil-adilnya. Kalau misalkan ada bestop, ya koordinasi dulu dengan organda yang kita di bawah. Apakah kita memenuhi persyaratan kayak gitu. Jadi yang menyakitkan adanya bestop, saya tidak tahu.
11: Mereka menyebut sebelumnya hanya ada rencana pembangunan 7 titik bus stop, namun kini dinilai memberi dampak terhadap jumlah penumpang angkot.
13: Negosiasi kita dengan pemilik dan para sopir bisa menjamin hanya ada di 2 titik, karena emang load factor di K2 ini sudah di atas 100%.
11: Akibat kondisi tersebut, dalam satu kali perjalanan, angkot yang dikemudikan sopir kini hanya mampu mengangkut 4 hingga 5 penumpang. Para sopir berharap pemerintah melakukan evaluasi dan mengatur kembali jumlah bus stop agar persaingan antara angkot dan bis kita dapat berjalan lebih seimbang.
9: Ratusan massa yang tergabung dalam aksi bela rakyat Akbar 2626 melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sukabumi. Mereka menagih janji DPRD terkait hak angket dan pemaksulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki.
14: Aksi ini merupakan jilid kedua. Aksi yang berlangsung di halaman gedung dewan itu diwarnai orasi bergantian. Masa menilai DPRD belum menunjukkan langkah konkret meski sebelumnya telah menerima tuntutan terkait hak angket dan dugaan pelanggaran yang mereka laporkan. Koordinator aksi Akbar 2626, Budi Adinata mengaku kecewa karena wali kota, wakil wali kota, maupun seluruh anggota DPRD tidak hadir menemui masa sebagaimana yang mereka harapkan. Meski demikian, masa masih memberi kesempatan kepada DPRD dengan menunggu kehadiran perwakilan fraksi.
15: Aksi ini kami meminta wali kota, wakil, dan 35 dewan hadir. Nah hari ini ternyata tidak ada. Artinya saya kecewa banget.
14: Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menegaskan tuntutan mengenai hak angket telah diterima dan sedang diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD. Menurut Wawan, setelah kembali bertugas usai menjalani masa pemulihan kesehatan, dirinya langsung mengundang seluruh ketua fraksi untuk membahas usulan tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijadwalkan melalui rapat badan musyawarah. Ia menjelaskan hak angket tidak dapat langsung diproses tanpa memenuhi syarat administratif maupun material sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015.
16: Ya, ketika tuntutan mengenai hak angket tadi disampaikan, tanpa ada aksi pun sebetulnya kami DPRD sudah melakukan pendalaman dan memang kita buktikan bahwa rekomendasi panja itu sudah diakomodir untuk kalangan masyarakat.
9: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 1 Bandung menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Kota Bandung Rabu pagi ini. Kepala Balmon SFR Kelas 1 Bandung, Syamsul Huda mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.
17: Konsultasi publik ini adalah bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh Balmon Kelas 1 Bandung. Semangatnya adalah bagaimana kita kemudian ke depan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat pengguna frekuensi. Dan bagian daripada kita mendengar apa yang selama ini kita lakukan layanan di Balmon Kelas 1 Bandung itu mendapat masukan, mendapat kritik, mendapat saran, dan mendapat perbaikan-perbaikan dari teman-teman yang ada di Jawa Barat. Jadi tahun 2026 ini Balmon Kelas 1 Bandung itu memiliki dua kegiatan yang menurut kami tidak semua bisa dilakukan oleh semua satuan kerja di Kementerian Komdigi. Yang pertama adalah pembangunan zona integritas. Yang kedua adalah evaluasi terkait dengan pelayanan publik. Kami berharap dua kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk bisa melayani dengan integritas, bisa melayani yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan standar-standar layanan terbaik dari Balmon Kelas 1 Bandung.
9: Selain mengevaluasi standar pelayanan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media dalam menjaga pemanfaatan spektrum radio agar tertib, legal, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat layanan komunikasi. Diketahui peserta yang mengikuti acara ini berasal dari perwakilan operator telekomunikasi, penyelenggara internet, media massa, kalangan akademisi, hingga organisasi masyarakat seperti ORARI, RAPI, dan PRSSNI Jawa Barat. Diharapkan layanan frekuensi radio dapat semakin berkualitas sehingga mampu mendukung kebutuhan komunikasi, penyiaran, telekomunikasi hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
18: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
9: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung.
19: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya yang berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penyidik telah melakukan pra-rekonstruksi di salah satu lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan keji tersebut. Pra-rekonstruksi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian fakta di lapangan dengan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka.
7: Kita telah sekali prarekonstruksi di salah satu TKP ya. Karena ini TKP ada beberapa TKP, ada 4 TKP yang bisa kami sampaikan.
19: Sementara itu, secara terpisah, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, penyidik kembali menemukan dua lokasi baru dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH. Lebih lanjut, Kombes Rumi menambahkan, Polda Jawa Barat juga telah merampungkan agenda pra-rekonstruksi dan rencananya rekonstruksi utama akan digelar pada Kamis tanggal 2 Juli 2026.
20: Kita sudah melakukan pemantapan oleh TKP dan kita menemukan ada dua TKP baru dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa kita rencanakan, kan Kamis akan melakukan rekonstruksi.
9: Puluhan ribu botol minuman keras dan nalpot brong dimusnahkan oleh jajaran Polresta Cirebon Selasa siang. Seluruh barang bukti sitaan itu ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, yang dilaksanakan jajaran Polresta Cirebon. Terdiri atas 11.308 botol minuman keras pabrikan, sekitar 3.800 botol minuman keras tradisional, serta 890 liter tuak.
0: Pemusnahan dilakukan dengan cara melindas ribuan botol minuman keras menggunakan mobil silinder hingga hancur, serta memotong ribuan knalpot brong. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
21: Kita yang pertama memusnahkan minuman keras. Minuman keras dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 yang kami musnahkan sekitar 11.308 botol minuman, kemudian tambah lagi minuman keras tradisional sejumlah 3.800 sekian, dan terakhir ada 890 liter tuak.
22: Termasuk knalpot juga ini?
21: Betul, jadi ada knalpot brong, kita hancurkan atau kita musnahkan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah 3.000 sekian. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak meminum minuman keras, juga untuk tidak menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
18: Banjarmasin,
1: Jakarta,
18: Jogja,
1: Makassar,
18: Medan,
1: Palembang.

0: menyenangkan sekali Nona, rollerblade. Wow, kita sangat multitasking ya, lagi ngobrol-ngobrol, tau-tau udah ada tananananet. Kita langsung ngobrol lagi di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Glenka yang dari Bandung di live, ada sahabat suara kita dari Bandung. Namanya Glenka. Nih Glenka.
1: Hai Glenka.
0: Glenka ini persis banget kayak kamu.
1: Oh.
0: Auranya tuh cici-cici pantai Indah Kapuk.
1: Oh my god.
0: Yang kita harus pilates tiap hari ya, Kak.
1: Aku enggak pernah lagi pilates.
0: Belum butuh. Tunggu 30 tahun ke atas, Kak. Cici Joanna, kamu harus 30 tahun ke atas dulu baru tahu kamu tuh butuh apa dalam tubuh ini.
1: Oh, no.
0: Kapanpun itu bisa kok ya. Well, kita lagi ngobrol nih buat sahabat suara yang ada di live TikTok dan juga di iswaranetwork.com/streaming. Ada Joanna Andrea. Kamu tuh mengingatkan aku sama pemain film tahun 2005 ke atas.
1: Oh my god, siapa tuh?
0: Alexandra. Oh, Joanna something. Nanti kita ngomong di belakang mic ya.
1: Okay.
0: Terlalu excited nih ngobrol aku soalnya ya. Well, ini kita ngomongin tentang tenanglah.
1: Okay.
0: Tenanglah ini bercerita tentang secara detail tentang apa?
1: Tenanglah ini ya reminder buat orang-orang kaum overthinkers, I guess.
0: Overthinkers, what up?
1: Yeah. yang biasanya terlihat baik-baik saja tapi ternyata isi kepalanya sedang nggak baik-baik aja.
0: Paham.
1: Gitu. Jadi ini secara mendetail lagunya lebih sebagai motivasi sih untuk orang-orang yang membutuhkan teman, orang-orang yang lagi butuh ditemenin gitu, yang lagi butuh ditenangin gitu.
0: Ditemenin atau ditenangin secara mengkerucutnya, secara signifik apa ya, spesifiknya?
1: Hope-nya kalau udah ditemenin bisa nenangin sih.
0: Serem nih ya introvert satu ini ya. Kamu apa sih, Aquarius ya?
1: Bukan, tebak.
0: Pelan-pelan, nanti sambil ngobrol kita buka-buka tuh. Oke, kita selalu kayak gitu. Jadi sahabat suara silakan di live TikTok tebak zodiak atau astrologi ya, bintangnya Joanna ini apa ya? Kita
1: boleh.
0: Kita baca dari awal ngobrol sampai nanti keluar aslinya pelan-pelan ya. Oke, proses kreatif saat menulis tenanglah. Ada yang ketika lagi diem dia megang notes dalam literally kayak buku itu kecil, dia akan nulis. Ada yang buka handphone. Kamu orangnya nulis kertas atau di gadget atau di smartphone?
1: Kertas.
0: Serius?
1: Bisa aku handphone.
0: No way.
1: Iya, gak bisa.
0: Oh ya?
1: Iya. Aku harus pensa rasa.
0: Sorry banget, aku mau nanya. Kamu kelahiran tahun berapa? Tahun ya aku mintanya.
1: 2004.
0: Oh masih? Aku pikir kamu 2007.
1: Oh enggak,
0: enggak. No, 2004, serius?
1: Iya.
0: Kamu kertas?
1: Iya.
0: Nulis, baca buku juga kertas? Buku fisik?
1: Iya sih.
0: Oh iya?
1: Aku gak suka baca tapi orangnya.
0: It's okay, tapi kamu masih fisik
1: iya,
0: semuanya?
1: Iya, aku masih fisik.
0: Wow.
1: I don't like typing. Aku gak suka ngetik.
0: Why? Muscle memory or something like therapeutic?
1: Mungkin kalau untuk nulis lirik, iya. Ada sisi terapeutiknya.
0: Tekstur.
1: Iya, aku suka yang kayak dicoretnya gitu. Aku suka, iya. Aku tipex juga gak suka.
0: Oh?
1: Iya, aku gak suka deleting gitu.
0: Langsung aja?
1: Coret.
0: Artnya tuh ada di ketidaksempurnaan itu. Cakep.
1: Aku suka scribble-scribble yang aku gak suka, yang typo-typo itu.
0: Kita harus tos, tapi karena aku lagi kurang fit, jangan tos, takutnya papar. Karena aku juga masih bawa buku, sampai kapan buku tulis.
1: Oh my god.
0: Kita penyiar ada di sini buat nyoret-nyoret kita semua tuh.
1: Lucu banget.
0: Ayo guys nih, katanya Mama Jill, kita udah penyiar suara namanya Kak Jill Vandis. Silakan guys, coret-coret apapun.
1: Oh, lucu.
0: Tekan ada yang nyampah. Guys, minjem duit dong gitu.
1: Aku doain.
0: Lalu di menulis ini berarti kamu dalam proses kreatifnya itu emang lagi diem kah? Atau memang lagi banyak pikiran kah? Atau ya gak tahu aja, tahu-tahu saraf kepala kamu tuh kayak tuk, banyak yang muncul pop up.
1: Waktu itu apa ya, lebih kayak pokoknya to recreate the scene, lebih kayak aku gabut lagi rewe, terus kayak harus produktif gitu.
0: Okay.
1: Jadi ayo udah deh kita nulis aja hari ini, terus yang keluar kata-katanya ya tenanglah gitu. Jadi emang nulis pakai pen aja, lagi ya pouring my heart out aja.
0: Okay. Tadi kamu bilang coret. Seberapa banyak coretan yang ada di situ? Alias, ini langsung jadi atau banyak revisi? Kayak, ini kayak kurang deh.
1: Ini lucunya lagu ini agak ngalirnya enak banget.
0: Oke.
1: Iya, jadi biasanya aku coretan bisa tuh setengah kertas penuh coretan. Bisa. Tapi kali ini tenanglah, lancar sih. Lancar, paling revisi-revisi lirik. Yang sebenarnya yang lirik lama juga aku masih keep untuk maybe tabungan juga gitu. Jadi revisi-revisi, nothing yang di-delete gitu sih.
0: Oke. Ada ini gak? Masukan dari orang lain untuk yang satu ini tenanglah. Tambahin ini dong Jo. Jo kayaknya kalau liriknya ini oke deh. Kita ngomong lirik dulu ya.
1: Oh lirik. Kalau lirik aku semua. Gak ada. Paling aku tuh jadi emang aku tuh butuh validasi.
0: Validasi. Oke, okay, mulai kelihatan ya bintangnya apa. Kalau katanya L, kayaknya Joanna Sagittarius ya. Stop dulu, jangan dijawab. Jangan ekspresi ya. Tahan aja dulu okay. Ya. Atau mungkin bisa drop in the piece of paper kayak nanti tinggal ditara ya, nanti kita di buku itu ya.
1: Oh, boleh, okay. Boleh.
0: Ya, kita balik lagi ke apa tadi kamu si L jadi berubah kan ya pikiran kepala ini. Ya, dari segi menulis ini sendiri, kamu tuh gampang bercabang nggak, dalam artian oke deh boleh ada satu tambahan dari orang lain tapi kayak ini oke juga ya, kamu kayak nggak idealis gitu, apa kamu orang yang idealis dalam berkarya?
1: Aku dengerin input orang sih,
0: okay.
1: Karena menurut aku input itu baik. Tapi untuk tenanglah ini inputnya itu nggak terlalu banyak juga sih dari orang lain, paling dari produserku Kak Chandra lebih kayak aransemen melodinya enakan diginiin untuk di bagian chorus gitu. Terus aku juga di situ pun aku masih masih mengutarakan pikiran aku sih. Jadi
0: dan kalau untuk aransemen sendiri emang ada campur tangan?
1: Oh iya, ada. Kalau tenanglah fully dikontrol sama Kak Chandra Pisciano. Aku cuman bagian akustik gitar sama overall vision itu aku.
0: Kamu main alat musik?
1: Not good. Tapi like boleh what? Lah.
0: Apa?
1: Iya, chord-chord biasa aja.
0: Tadi dulu, biasanya nih kan zaman kecil kan orang tua kita lebih kayak ambisius ya. Anakku harus bisa nanti konser di Simfonia gitu kan.
1: Orang tua aku enggak?
0: Enggak ya?

0: Soalnya sampai sekarang pun aku masih pengen belajar alat musik.
1: Apa?
0: Jadi aku pengen lebih jago piano gitu.
1: Bis.
0: Pengen.
1: Piano ya, yang klasik atau yang piano yang elektrik? Gak apa-apa deh, kayak apa ya?
0: Ya kayak keyboard gitu ya.
1: Keyboard.
0: Gak apa-apa sih, anything. Oh. Maksudnya lebih kayak bisa aku bawa live performance. Pengennya, goalnya itu sih.
1: Yeah. Gitu ya. Karena emang paling keren tuh kalau musisi tuh ngonten tuh, orang tuh kalau ngonten pakai piano kayak di TikTok gitu ya. Dan udahlah, mundur lah, kasih panggung ke dia lah, udah deh, nggak ada nyanyi, nggak ada pegangannya tuh kayak nggak enak ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kamu sendiri yang tadi kamu bilang itu not good, apa alat musik yang kamu kuasain yang tidak terlalu mahir, belum, bukan terlalu mungkin?
0: Ya aku gitar. Piano tuh chord biasa, jadi nggak bisa tuh yang gitar nggak bisa terang.
1: Fingering tuh nggak bisa ya?
0: Bisa. Itu dari aku deh.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dari aku gitar, yeah. Dia session player aku juga kan.
1: Oh,
0: jadi
1: cool.
0: Keren, kamu aja. Piano aku juga chord biasa bisa, kayak lebih explore di piano lebih bisa daripada gitar, tapi ya gitu, bukan yang kayak classically trained gitu sih.
1: Tutusnya kayak anaknya Sal Priadi enggak yang dicoret-coret A?
0: Dulu.
1: Iya, kan ada anak kecil kayak
0: mama.
1: Gitu ya.
0: 1, 2, 3 kita pakai angka kalau di rumah kita.
1: Lama-lama hilang. Kena tangan.
0: Lama-lama mama gak mau dicoret-coretin lagi pianonya.
1: Mahal. Tutse ya. Oke. Okay. Ini dari sisi musik, kenapa milih aransemen pop yang soft, warm, yes, dan sederhana untuk lagu ini?
0: Kayaknya emang itu yang diperlukan sih dari lirik sama melodinya.
1: Oh, moodnya mau kayak gitu ya?
0: Moodnya emang kita tujuannya ke sana, dan emang pengennya lagu ini jadi bikin orang tenang.
1: Oh,
0: jadi
1: okay.
0: Harus aransemennya juga jangan terlalu heboh, jangan terlalu riuh sendiri gitu. Jadi
1: jangan terlalu rame.
0: Oke.
1: Nah, karena ini menjadi bagian dari perjalanan menuju album perdana. Akhirnya setelah 6 single ada album perdana. Boleh kasih sedikit enggak bocoran aja? Apakah nanti semua lagu akan punya apa ya, benang merah kayak pohonnya gitu, kayak ini dari ujungnya, ini dari akar ini terret ke atas gitu, ada jalan ceritanya, storyline-nya?
0: Pastinya ada, karena menurut aku album ini bakal menceritakan ups and downs-nya kehidupan. Jadi red line-nya dari lirik pasti itu, jadi ada love song, tapi ada juga lagu untuk diri sendiri gitu. Dan pastinya kalau untuk aransemen ada red line-nya juga di pop folk alternatif sih. Pop folk alternatif. Jadi mungkin ada senja-senjanya dapat, tapi ada gitar listriknya juga gitu.
1: Wait, pop folk alternatif.
0: Iya.
1: Ada senja-senjanya. Berarti ini akan lebih akustik?
0: Enggak, karena ada alternatifnya gitu.
1: So, orkestra?
0: Not orkestra.
1: Terlalu rame.
0: Big band orkestra no. Lebih kayak gitar di distort gitu.
1: Wow. Emang kamu apa sih favorit genre musik apa sih?
0: Aku kemana-mana sih masalahnya.
1: No, yang dari awal aja, dari awal kayak awal. Aku suka, aku mau jadi
0: yang bikin aku suka musik Demi Lovato, era pop rock dia.
1: Itu ada plesetannya ya. Itu. Ayo demi apa? Demi Lovato. Jangan ketawa kamu. Demi kalau angkatan bapak-bapak kita tanya, mah demi apa? Demi Moore gitu.
0: Oh, iya. Tahu juga kau, tahu juga.
1: Kau tahu juga aku. Nanti kita akan main game Sahabat Suara saat lagi ya, tentang dia harus, si Joanna ini aku kasih satu kata, dia harus cocokin dengan lirik lagu yang pastinya dari musisi lawas, musisi yang sudah lebih dulu berkarir, silakan.
0: Okay.
1: Mau pakai apa namanya? AZ lirik boleh dicari. Sesaat lagi sama Suara, itu Suara Warga Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.

0: Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Memainkan musik pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: Swati dengan Kid Bing Yudi, Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih ngobrol bareng musisi di Indokustik. Ada Joanna Andrea. Yes. Gitu ya. Ini kita udah nyampe di segmen ketiga. Kita ngebahas tentang singlenya, yaitu Tenanglah. Yang ternyata Tenanglah ini single ke-6 yang katanya sih berangkatnya dari keresahan. Bisa gak ya untuk lanjut bermusik, bener gitu gak sih? Atau bertahan di karir ini gitu ya?
1: Bisa.
0: Tapi bisa kayak gitu ya?
1: Bisa, I mean lagu-laguku ini untuk semua orang sih. Jadi semua orang bisa menginterpret dengan cerita mereka masing-masing.
0: Oke, ini ada kalimat yang bilang lagu ini dibuat saat Joanna hampir nyerah ngejar mimpi sebagai musisi.
1: Yes.
0: Apa yang sudah terjadi waktu itu?
1: Sebenarnya looking back sebenarnya aman-aman aja, cuman overthinking aja sebenarnya. Lebih kayak galau-galaunya padahal belum terjadi gitu, belum terjadi apa-apa, semua masih aman. Jadi waktu itu emang di perjalanan karir aku emang aku bukan sering sih kayak ya ampun, udah pindah rumah beberapa kali.
0: Gitu. Oh ya?
1: Iya, jadi mencari rumah baru, mencari jati diri lagi berulang-ulang kali, itu aja sih yang bikin.
0: Pindah rumah dalam arti sebenarnya atau kiasan?
1: Pindah rumah di karir musik.
0: Oke, okay. Iya. Pindah-pindah gitu ya. Iya. Berapa kali menentukan, mencoba?
1: Jadi aku pertama, kan masih umur 13 tahun itu mulai serius. Itu jadi independent artist dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus kerjasama sama label, terus okay. Indie artis lagi, terus label lagi, okay. Terus indie lagi, terus sekarang label lagi.
0: Di single yang ke-6 ini.
1: Betul.
0: Tenanglah. Ternyata menenangkan diri sendiri ya sebenarnya.
1: Yes.
0: Ya. Oke. Okay. Setelah lagu ini dirilis, ada enggak cerita dari rilisnya bulan apa dulu? Sorry.
1: Maret.
0: Maret, April, Mei, Juni. Udah 4 bulan?
1: Iya ya.
0: Iya, iya. Karena udah Juli sekarang.
1: Iya.
0: Ada ya.
1: Juli.
0: Oh my god. Iya, yes, okay. Sudah diganti bukan Juni ya, kalender. Juli. Berarti ada 4 bulan di mana ada feedback enggak dari pendengar kamu, penikmatmu, karya kamu dari
1: lagu ini? Lucunya lagu ini banyak yang DM sih, banyak yang komen.
0: Gimana?
1: Juga.
0: Gimana?
1: Pada bilang kayak ada yang bilang untuk seseorang yang lagi midlife crisis, okay, relate banget gitu, ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang aku dengerin sebelum tidur, jadi jadi bisa tidur gitu, kayak ya ampun. Ya I didn't know laguku bisa bantuin mereka juga sih.
0: Untuk tenang.
1: Iya
0: ya,
1: untuk tenang gitu.
0: Yang gak bikin tenang tuh iklannya ya, kalau misalnya dia gak berbayar ya. Dapat kan dana premium gitu kan ya.
1: Itu aku lagi.
0: Oke, jadi memang ternyata impact-nya sampai ke penikmat musiknya juga ikut tenang ya. Oke, okay, karena emang sekarang itu cepet banget kan ya pergerakan ya, dari segi informasi, tren, belum lagi ke FOMO-an yang ada lah.
1: Aduh, iya lagi. Nah, apalagi FOMO donat.
0: Oh iya, aku baru tahu. Aku terakhir mochi.
1: Aduh, aku enggak sih.
0: Enggak, mochi viral itu kan itu
1: Dubai donat. Coklat.
0: Dubai yang sampai akhirnya ada di Bright Spot kemarin kan, apa disiram sama apa namanya strawberry itu,
1: yeah,
0: itu belum nyobain.
1: Oh, belum.
0: Ya paman yang satu ini udah ke skip yang itu kedua, okay. Ada mochi-mochian juga ke skip. Nah ini ada donat lagi.
1: Ih, aku tuh donat fan banget.
0: Oh ya,
1: donat kentang, donat ubi, donat semua donat.
0: Kamu suka donat?
1: Banget.
0: Kamu naik mobil ya kesini ya?
1: Iya.
0: Tuh kan ada MRT Fatmawati. Itu setelah tangga jalan, sebelum tangga jalan ada donat UMKM enak banget. Sampai ada sourdough segala macam.
1: Oh my god.
0: Cek aja.
1: Mari kicok.
0: Itu enak, homemade.
1: Oh my god.
0: Lebih enak homemade kan? Nah, donatnya seperti apa yang kamu maksud sampai akhirnya? Apa nih yang lagi ini?
1: Aku tuh lagi suka coba-cobain donat baru aja intinya sih kak. Jadi biasanya kan donat kentang itu biasa yang gula, tabur gula itu best sih, itu best banget.
0: Okay.
1: Tapi sekarang terakhir aku coba di Bandung kemarin kan radio juga di Bandung, The Square Room.
0: Oh.
1: Iya, jadi donatnya kotak.
0: Ntar kita ngobrol yes. Square lagi ya. Nah, sekarang ini kita akan main games.
1: Yes.
0: Kamu tidak bisa menghindar dari games ini.
1: Takut banget.
0: Ya, apapun yang ada di kepala kamu tentang library bermusik kamu, beda-beda kan selera orang kan.
1: Yeah.
0: Kalau aku nanti nyebutin satu kata, kamu sambung ke lirik. Atau masukin aja, gak usah di awalnya. Misalnya donat. Susah ya donat ya. Apa ya namanya? Makan ya. Misalnya kayak ada liriknya makan hati atau apa, boleh, gak usah ya pokoknya liriknya kamu nempel di kepala aja.
1: Oke,
0: okay. Okay, kita akan tes pengetahuan lagu dari Joanna. Caranya nyanyikan lagu yang ada di kata-kata aku sebutin ini.
1: Oke, okay.
0: Yang pertama yaitu paling gampang, cinta.
1: Lagi jadul lagi.
0: Gak apa-apa.
1: Bertahan satu cinta.
0: Bertahan satu C-I-N-T-A. Sobat dahsyat.
1: Aku denger itu Kobe Junior lagi.
0: Oke, okay. Sepeda versi. Baik.
1: Sepeda versi.
0: Itu C-I-N-T-A Bagindas. Kamu Kobe Junior ya?
1: Iya lagi.
0: Alright. Oke, okay, yang pertama. Selanjutnya, kapan?
1: Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang?
0: Hindia?
1: Hindia. Hindia atau Fis ya itu?
0: Hindia. Beda tipis memang.
1: Iya, iya. Ya.
0: Hindia. Selanjutnya, sudah.
1: Oh my God.
0: Kok jadi ikut mikir?
1: Sudah.
0: Na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na na na na na na. Ayo bantu yang di TikTok.
1: Jadi salfok sudah. Lama. Oh ini lagu Afgan ada lagi kayaknya. Sudah apa? Atau mudah ya?
0: Apa?
1: Sudah.
0: Nah, bukan itu lagu luar negeri. Sudah. Ya tahu.
1: Iya itu Afgan.
0: Apa sudah selanjutnya?
1: Aduh, apa ya? Sudah.
0: It's okay.
1: Lupa,
0: ya, sudah sudah terlalu lama sendiri.
1: Oh iya.
0: Satu ke skip, it's okay. Masih ada tiga lagi. Hati.
1: Hati. Banyak mati.
0: Hah? Ya, hati.
1: Kepikiran hati-hati di jalan, tapi apa ya liriknya?
0: Ayo hati teman-teman yang ada di sahabat suara yang ada di TikTok. Hati.
1: Namun dekati hati. Kita ganti lagu ya.
0: Ran. Yang selanjutnya, okay. Sakit.
1: Sakit taraku. Kemulai.
0: Langsung lari langsung. Ke hipdut ya.
1: Genrenya beda-beda ya.
0: Langsung. Terakhir, mudah.
1: Mudah.
0: Tiga, dua, satu. Oh, yang dengerin itu mudah ini itu mudah.
1: Apa tuh?
0: Nggak tahu mereka mudah. Mudah bagiku, mudah. Terlalu mudah, apalagi. Mudahkanlah,
1: bukan ya.
0: Itu apa namanya? Lanjutkanlah. terakhir. Tenangkanlah
1: diri, kau tak sendiri.
0: Lagu siapa sih itu?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Lagu. Iya.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

0: Sapra di Isuara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan masih ada
1: Joanna.
0: Hey, Joanna Andrea dengan Tenangkanlah. Dan ini adalah sesi potret, bukan ya, itu lagu sesi
1: Enau.
0: Kamu tuh emang tahu semua lagu Indonesia? Beda-beda sih referensinya.
1: Iya, beda-beda.
0: Tapi tahu ya, tadi udah diuji, muncul aja tuh semua.
1: Muncul.
0: Sampai ada lagu iklan juga mau dinyanyiin ya. Oke, buat yang baru pertama kali mendengar nama Joanna Andrea, kenapa mereka wajib memasukkan Tenanglah ke playlist minggu ini? Aku ada loh playlist.
1: Oh my god.
0: Jam koma.
1: Is,
0: beneran ada, bikin jam koma aja buat mereka yang lagi capek bisa dengerin playlist aku gitu.
1: Wih, asik tuh. Mungkin lagu ini cocok banget untuk kalian yang lagi butuh di remind sih untuk bahwa semua akan baik-baik aja. Mm-hmm. Jadi kalau untuk kalian yang relate sama itu, bisa banget Tenanglah masukin ke playlist kalian.
0: Rate dari 1 sampai 10 untuk dimasukkan ke dalam playlist yang notabene isinya adalah lagu-lagu yang menenangkan. Berapa? 1 sampai 10?
1: Itu tempatnya sih,
0: 10 10 out of 10.
1: 10 out of 10.
0: Oh, oke okay, ya. Penasaran, nanti kita akan dengerin sahabat suara ya. Dan udah banyak belum sih fans kamu? Agak geli kalau ngomong fans,
1: iya,
0: pendengar
1: lagi.
0: Kamu, penikmat musik kamu ya. Yang sudah mulai menempelkan lagu Tenangkanlah ke konten TikTok mereka atau reel atau bahkan story.
1: Ada aja sih, puji Tuhan ada aja.
0: Pernah nemuin?
1: Iya, pernah nemuin.
0: Lagi scroll.
1: Iya.
0: Rasanya gimana sih musisi kayak gitu?
1: Iya, aku tuh kalau ada yang nge-tag aku aja, aku langsung repost.
0: Rasanya gimana pas?
1: Rasanya, lucu, okay. Komen langsung gitu.
0: Oh ya?
1: Iya, gitu.
0: Humble banget, serius?
1: Iya.
0: Wow.
1: Soalnya kan gimana ya, itu kan mereka juga membantu kita juga, jadi... Ya gitu deh.
0: Mengangkat ini ya ke algoritma ya.
1: Iya.
0: Wow. Bagian yang mana sih sering dipakai sama netizen?
1: Biasanya bridge sih.
0: Yang mana, yang mana?
1: Yang bridge tuh.
0: Oh langsung di stem dulu
1: lagi
0: tuh pita suaranya.
1: Lagi bintang lagi.
0: Wah, merendah untuk menaikkan mutu. Baik, kita sudah mulai. Udah ketahuan nih bintangnya apa nih.
1: Aduh.
0: Zodiaknya nih.
1: Bridge-nya dia lebih upbeat daripada the rest of the song.

0: bel masakan sudah siap ya. Oke. Selain mendengarkan lagunya, apalagi yang bisa ditunggu dari Joanna dalam waktu dekat? Karya apa? Gigs? Konser? Terlalu cepat jujur.
1: Semoga akhir tahun ini ada album.
0: Ada album.
2: Yes, amin, semoga.
0: Ini kan lagunya menenangkan ya. Arturnya moodnya kayak gimana sih pengennya?
1: Untuk si album.
0: Album dong.
1: Pengennya karena selama ini aku tuh lagi suka biru. Pengennya tetap di biru coklat vibes gitu.
0: Di bayangan gue orange lagi, orange senja. Ini nila bukan. Warna apa itu ya? Ya jingga. Oke.
1: Nice.
0: Kita tunggu. Akhir
1: 2026. We'll see. Maybe things will change.
0: Bener sih ya. Di mana sahabat suara bisa ngikutin semua update tentang event kamu, karya kamu, social media, Instagram?
1: Sahabat suara boleh banget follow Instagram aku @joanna_andrea_official, TikTok aku joanna_andrea, dan musik-musikku di joanna_andrea.
0: Yap, dan sudah bisa di musik streaming juga ya semuanya ya.
1: All digital platform.
0: Sekarang silakan Joanna mengajak sahabat suara untuk mendengarkan Tenangkanlah. Silakan ajak, setelah itu langsung kasih yang refeng tadi. Sikat.
1: Teman-teman boleh banget dengerin laguku Tenanglah di semua digital platform. Semoga lagu ini seenggaknya bisa temenin kalian yang lagi banyak pikiran. Chorusnya

0: kasih penonton bayaran, boleh dong tepuk tangan gak deh ya?
1: Tepuk tangan sendiri.
0: Jangan pakai jari ya. Mau nanya terakhir sebagai closing statement dari obrolan kita ini, tenangkanlah. Kalau menurut Joanna Andrea, aroma apa yang tepat untuk lagu ini?
1: Mungkin asik banget kalau sambil ngopi di hutan.
0: Ngopi di hutan antara bau
1: alam.
0: Oh, aroma alam. Biji kopi dan ini ya. Hutan pinus ya.
1: Iya, asik banget.
0: Ngopi itu sambil ngepel jatuhnya. Thank you ya.
1: Yes,
0: Joanna sudah main. Terima kasih sahabat suara Joanna Andrea sebagai bintang tamu kita di Indokusti. Kita ketemu lagi hari Senin sahabat suara, dan lagu terakhir ada Joanna Andrea dengan Tenanglah.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Kasih.
0: Bye.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Sandi yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada yang platformnya Karusel ya kan tuh.
3: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
2: Nemu aja lagi sebelum.
4: Sandi apa yang sakit hati?
2: Apa?
4: Sandi warna cinta.
2: Jauh.
4: Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
3: Apa tuh? Apa?
4: Sandi tar gue samper.
2: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
4: Iya.
2: Sandi.
4: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, berat badan.
2: Ada Des.
4: Hai Des, selamat pagi.
2: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
4: Mantap.
2: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
4: Dia makan telur rebus 2 biji doang,
2: iya.
4: Setiap hari?
2: Setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
3: Ini tadi ada Des dulu tuh.
4: Fokus.
3: Sandi nanti lagi.
2: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Momentum Hari Bayangkara jadi pengingat pentingnya sinergi ciptakan lingkungan aman dan kondusif. Pemkot Bandung matangkan model bisnis angkot pintar. Pemprov Jabar segera bahas Bandara Husein Sastra Negara dan BIJB. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat akan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkait peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Dalam momen tersebut, Farhan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia yang selama 8 dekade menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sebagai fondasi pembangunan dan kemajuan bangsa. Farhan berharap di usianya yang ke-80, jajaran Polri semakin presisi, dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat.
1: Selama 8 dekade, Kepolisian Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas yang menjadi fondasi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Kami mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kota Bandung, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, kondusif, dan tentunya hanya di Kota Bandung. Semoga di usia ke-80 ini, Kepolisian Republik Indonesia semakin presisi, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat. Terus perkuat kolaborasi dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan segera melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung dan masa depan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Pembahasan dilakukan menyusul reaktivasi Bandara Husein dan rencana pemanfaatan Bandara Kertajati oleh Kementerian Pertahanan. Menurutnya pembahasan penting dilakukan karena keberadaan kedua bandara tersebut saling berkaitan. Gubernur berharap pembicaraan bisa segera dilakukan sehingga mendapat kepastian mengenai arah pengelolaan kedua bandara.
2: Bandara Husein kan nanti bagian dari upaya kita melakukan negosiasi termasuk dengan urusan Kertajati. Karena Kertajati ini kan berhubungan dengan Husein. Karena ketika Kertajati sekarang akan digunakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan, maka Husein harus dibuka. Jadi nanti dua-duanya harus berjalan dan mungkin tidak terlalu lama lah kita akan melakukan pembicaraan.
0: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang akan mereaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung. Asep menyampaikan rasa terima kasihnya terutama kepada Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Bandara Husein Sastra Negara diaktifkan kembali. Asep optimis dengan reaktivasi Bandara Husein, perekonomian Kota Bandung akan lebih meningkat lagi. Bandara Husein Sastra Negara ditargetkan kembali melayani penerbangan komersial mulai 17 September 2026. Nantinya bandara di pusat Kota Bandung tersebut dapat kembali melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.
3: Informasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara insya Allah ini akan dimulai pada tanggal 17 September 2026. Artinya, rute penerbangan domestik dari luar negeri akan segera dibuka kembali. Hatur nuhun, terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto atas kebijakannya untuk membuka kembali bandara di Kota Bandung. Saya berharap dengan dibukanya Bandara Husein akan berdampak baik pada perekonomian di Kota Bandung. Kita doakan agar semua sesuai rencana.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Kota Bandung memastikan program Angkot Pintar menunjukkan hasil yang menggembirakan setelah berjalan selama 1 tahun. Dari sisi operasional, layanan dinilai berjalan dengan baik, tapi tantangan terbesar masih berada pada aspek pengadaan armada yang membutuhkan biaya jauh lebih tinggi dibandingkan angkot konvensional. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta Kementerian Perhubungan sedang menyusun skema pembiayaan agar pengadaan armada dapat dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, armada nantinya dioperasikan oleh Koperasi Angkutan Kota yang mengelola transportasi publik di Kota Bandung seperti Kobutri, Kopamas, dan Kobanter. Selain pengadaan armada, pemerintah Kota Bandung juga terus mengkaji rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan angkot. Proses tersebut dinilai membutuhkan perhitungan yang matang karena melibatkan banyak pemilik kendaraan dengan kepentingan yang berbeda. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui ekosistem ekonomi yang kuat. Seluruh pelaku usaha harus saling mendukung dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, keseimbangan ekologi, dan keberlanjutan pemanfaatan lingkungan. Menurutnya, industrialisasi akan tumbuh jika didukung oleh 3 aspek, yaitu infrastruktur, koneksitas air, dan koneksitas teknologi. Infrastruktur jalan dan pelabuhan harus terkoneksi agar industri tidak berbiaya tinggi, sehingga Jawa Barat didorong perlu memiliki pelabuhan, yaitu Patimban. Sedangkan konektivitas air atau dimaksudkan perlunya pembangunan infrastruktur air agar daerah-daerah industri tidak menggunakan air bawah tanah. Gubernur juga meminta perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di daerah tempat mereka berusaha. Hal tersebut bertujuan agar penerimaan pajak bisa kembali ke daerah yang selama ini menopang kegiatan industri.
2: Kalau kita punya industri tidak punya pelabuhan, nanti kan pelabuhannya selalu menggunakan di pelabuhan di tempat lain. Ekspornya dicatat sebagai produk di tempat lain, bukan di Jawa Barat. Kedua, saya dorong dong pengusahanya NPWP-nya jabar dong. Jangan industrinya di sini, pencemarannya di sini, penggunaan infrastrukturnya di sini, kemudian mengalami tekanan demo dalam setiap waktu. Di sini biaya pengamanannya kita yang ngeluarin, tetapi giliran bagi hasil pajaknya di tempat lain. Yang berikutnya adalah konektivitas air. Ya, kita harus bangun infrastruktur air. Bagaimana daerah-daerah industri, terutama yang masih di zona industri, tidak menggunakan air bawah tanah. Satu-satunya jalan ya dibangun jaringan air dari sumber-sumber air yang memadai, terutama misalnya dari Citarum, dari Jati Gede.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
5: Dengarkan suara di Bandung,
6: Banjarmasin,
5: Jakarta,
6: Jogja,
5: Makassar,
6: Medan,
5: Palembang,
6: Semarang,
5: dan Surabaya.

0: bagasi, main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yuk bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau masa
1: penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun itu pasti ya. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau bacain WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola, tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Ya, kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Tapi kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, gitu, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Iya.
1: Kalau di lapangan
0: ya. Sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi
0: bisa...
1: kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus, nggak boleh.
1: Iya benar. Ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Kau
0: sebut nama. Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Mengiya.
3: Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda Kelapa. Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, abis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Yang komen di TikTok.
2: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti, "Fir, beras habis, keluar dong beli beras." Ntar lagi nih, "Fir, gas habis, keluar dong beli." "Fir, nanti jemput adik sekolah ya." "Fir, bantuin angkat jemuran dong."
2: "Fir, bantuin benerin genteng dong." Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
2: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggil bukan Fir.
1: Apa?
2: Far. Far.
3: Jauh.
2: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
2: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
2: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso, program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu, seperti
1: Pink Bear Party, performance dan meet and greet Yoan, kids musical drama, pancake decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan, seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Kiswara. Suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai. Nemenin kalian sampai jam 7 malam hari nanti.

0: 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Selamat sore sahabat suara. Apa kabar? Hari ini semoga semuanya sehat, semuanya penuh semangat. Aduh, menemani sahabat suara pastinya dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam hari nanti. Ini Melia Sari bareng sama Pipi Hendra. Hari ini seneng banget temenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam. Mau minta lagu apa boleh banget sahabat suara. Yuk, boleh request BDG spasi nama, spasi umur, lagunya dan juga kirim salamnya untuk siapa di 0811-221-0051. Kalau playlistnya udah Yuni siapin kok buat sahabat suara. Enakan semuanya, dijamin gak percaya. Kita mainkan.
1: Biar makin semangat, yuk kita dengerin karya keren dari musisi mancanegara hanya di Iswara Bandung.

0: FM-nya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
2: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
1: Asik, ada apa aja emang?
2: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
1: Wah, anak-anak pasti happy nih.
2: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @

Food and Beverage terbaru dari Damai Restoran Interkontinental Bandung Dago Pakar. Dago Street Kitchen, pengalaman baru menikmati jajanan khas Bandung dan Jawa Barat di Damai Restoran. Lengkapi momen culinary journey Anda dengan kehangatan bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejro.

Suara Warga Indonesia. Selamat sore, sahabat suara. Aduh, puterin lagu galau gak sih jam segini banget? Gak apa-apa lah ya, kalau sahabat suara minta mau apa aja juga aku puterin. Mau galau, mau sedih, mau bikin happy, mau lagu joget-joget ya. Mau lagu barat, tapi maaf belum bisa di request ya. Jadi tetap Yuni bakalan muterin lagu Indonesia hits favoritnya sahabat suara semua, plus lagu-lagu mancanegara yang sudah ada di playlistnya kita. Tapi sebelum Yuni baca request dan lanjut muterin lagu yang kalian minta sahabat suara, aku punya informasi dulu nih buat sahabat suara yang pengen banget menikmati berbagai macam promo food and beverage terbaru dari Damai Restaurant Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey kalian dengan kehangatan dari bakso cuanki, aneka sasatean, segarnya asinan bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu, gejrot, hingga hidangan penutup unik. Ada es doger panakota dan juga udang ronde tradisional yang kaya rempah, dan masih banyak lagi jajanan yang lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian, saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan, dengan ditemani live music di Damai Restaurant setiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan juga reservasi, sahabat suara bisa langsung telepon aja di 022-8780-6688 atau boleh WhatsApp di 0811-1111-2152 atau visit Instagram at intercontinental_Bandung. Selamat sore, Yuni Meliasari bersama Bipi Andute Hendra mau menyapa sahabat suara yang sudah request, yang minta lagunya Rosa Terlalu Cinta ada Teh Wini. Sore Teh Yuni, lagunya sudah diputar ya Teh Win. Salam buat all crew, operator sahabat suara. Kanggo Teh Yuni lujeng tepang tahun ya. Doa buat Teh Yun dan keluarga. Maaf telat ucapinnya Teh Yun. Gak apa-apa Teh Win, namaku mungkin jadinya dirubah Yuni Yulianti. Yuni yang lahir di bulan Juli, gak tuh bingung ya. Atau Yuni Yulianti Agustina Cina Juni Juli Agustus. Makasih. Makasih, tidak ada yang terlambat untuk doa-doa terbaik. Terima kasih ya. Ada juga Mas DC di Mekar Bakti Residence Pamulang Sumedang. Assalamualaikum, absen sore hari Teh. Terik Mekar Bakti sore ini sama banget loh. Panas banget, apalagi tadi tuh Yuni abis menempuh perjalanan agak lumayan ya, dari Pasteur lanjut ke Padalarang, ke KBP gitu ya, Kota Baru Parahyangan. Terus pas mau pulang cuacanya masih sepanas saat aku sampai. Jadi sampai jam 12-an tadi, keluar dari KBP sekitar jam 3-an gitu ya sobat sore ya. Masih sama udaranya sepanas itu, tapi nyaman gitu ya. Gak tahu ya kalau Bandung tuh mau dikasih panas juga tetap Bandung gitu. Asik banget buat olahraga sore hari guys, udara atau cuaca kayak gini guys ya. Ngopi gitu yang memanfaatkan ruang terbuka hijaunya di kafenya, atau mungkin nugas atau ketemuan temen gitu ya. Aduh, menikmati sore hari di hari Senin sampai dengan Jumat itu impian aku. Tapi aku lebih senang nemenin kalian di studio. Jadi buat kalian yang bisa menikmati waktu senja di luar atau menjelang senja di luar, cus nikmatin, apalagi cuacanya lagi bagus kayak gini ya. Mau request lagunya Pisce Kota yang bahagia lagi boleh dong. Salamnya buat sahabat suara dimanapun, Teh Yun Ahendra, doa terbaik buat Teh Yuni dan Hendra. Sami-sami, Mas DC, doa terbaik untukmu dan keluarga juga. Matur nuwun Teh, wassalam. Cheer. Beda 3 menit doang nih requestnya Mas DC sama ibunya Zidni alias istrinya Mas DC di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Sebentar. Assalamualaikum Tata, aku mau request lagunya Audi yang Arti Hadirmu Mengerti, Pina Di Matamu Mengerti, itu ya. Salam buat suami dan anakku di rumah, juga buat sahabat suara yang lagi dengerin suara santai. Terima kasih buat Teh Yuni dan kru Iswara, terima kasih selalu menemani aktivitas kami di pagi dan juga sore hari dengan senang hati, with my pleasure. Semoga menjadi ladang pahala buat Teh Yuni dan kru Iswara. Oh, terima kasih doanya Ibu Sydney. Terima kasih banyak Teteh, wassalam. Sama-sama, gini-gini loh, doa-doa kayak gini yang buatku tidak ternilai dengan apapun gitu. Hal-hal kecil yang sepertinya mungkin terucap dari sahabat suara, tapi buatku jadi mood booster dan penyemang
banget gitu ya. Bayangin aja 14 tahun hampir gitu Sobat Suara, aku tuh tidak menikmati bulan Ramadan full di rumah Senin sampai dengan Jumat. Jadi tuh gak bisa masak, nyiapin menu buat orang rumahku, suami atau anakku berbuka gitu ya. Lebih dari 20 tahun menjadi insan pers, baik itu televisi ataupun radio. Bisa dibayangkan ya, panggilan lagi lebaran, lagi acara keluarga, lagi apapun, on calling untuk liputan lah, on calling untuk bikin iklan lah, on calling untuk ada apa-apa misalnya di on air. Apalagi saat pandemi ya, waktu itu kita semua siaran dari rumah. Tapi ya handphone tuh gak pernah mati on call, bener-bener kayak ada berita apa yang harus naik, ada momen apa, gak perlu lagi sakit, gak perlu lagi gimana, harus liputan, harus turun ke jalan misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Memang bisa pilih ya, mau liputan yang seperti apa, mau liputan lalu lintas, mau liputan konser, musik dan lain-lain sebagainya. Ya itu sesuai dengan penempatannya gitu ya Sobat Suara. Terus aku 14 tahun di Suara Santai, di jam produktif setiap manusia menikmati senja. Dari asyar jam 3 sampai dengan menjelang, saat itu sih jam 8 ya. Iradio dulu sore-sore tuh jam 4 sampai jam 8, datang ke kantor tuh asar jam 3, setengah 4 gitu. Itu bisa dibayangkan ya, semua aktivitas harus terhenti di jam 3. Karena iya harus mulai ke studio, ke kantor, briefing saat tim kita masih full saat itu. Terus siaran 4 jam, belum lagi jam 8 masih dilanjut ada meeting misalnya, ada tugas liputan lagi, ada tugas apa. Jadi baru sampai rumah, waktu belum berumah tangga tuh jam 10 malam, jam 11 gitu ya Sobat Suara. Jadi waktu produktifnya tuh sore ke malam saat itu gitu. Tapi kesini-kesini ya, seiring dengan berjalannya waktu ya, ternyata akhirnya kayaknya memang ditakdirkannya tetap di sore ya Yun gitu. Tiba-tiba jam request jam siarannya berkurang jadi 3 jam, pulang lebih cepet jam 7, masih bisa nemenin anak kerjain PR, masih bisa siapin masakan di rumah buat orang rumah gitu ya. Ada beberapa momen yang hilang memang gitu ya, tapi ya sangat sebanding ya. Bukan ngomongin soal pendapatan lagi kalau ini sih, lebih ke pengabdian, lebih ke tenang hati. Karena kan kita bisa sampai di satu pekerjaan atau menjalani karir tanpa memikirkan payment atau fee-nya berapa, tapi hati tenang, tapi bekerja sesuai passion, bekerja tanpa paksaan, gak ada beban, menyenangkan gitu ya. Itu level dewa banget kalau benar-benar bekerja, udah benar-benar mencari ridonya sama kuasa ya Sobat Suara ya. Masih belajar untuk itu, semoga kita semua melangkah menuju ke hal tersebut ya Sobat Suara ya. Panjang gitu ya perjuangannya, perjalanannya. Yakin juga Sobat Suara mungkin punya perjuangan dan perjalanan yang panjang ya dalam meniti karir. Tapi insya Allah semuanya ada pahala, semuanya ada balasan yang setimpal, ada ridonya Allah juga di situ ya. Apalagi didukung sama orang-orang yang tersayang, keluarga tercinta gitu ya. Terima kasih loh masih setia menemani aku sampai dengan detik ini, masih setia untuk request lagu-lagu Indonesia dan juga mendengarkan lagu mancanegara pilihan favorit. Ini akan langsung memutarkan lagu-lagu request saya Sobat Suara. Perjalanan lagu kalian dimulai dengan yang diputarkan Pisce Kota, Bahagia Lagi, disambung dengan Audi Arti Hadirmu dan juga requestan lainnya. 0811 22 1051.

0: Kiswara, suara warga Indonesia.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Bandung Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, untuk referensi menghabiskan waktu libur bersama keluarga dan juga orang tersayang, silakan lo bisa menikmati waktu kumpul barengan keluarga, teman atau komunitasnya Sahabat Suara di Pago Restaurant The Papandayan Hotel. Karena Asian Food Market yang sebelumnya nemenin kalian di Sabtu malam kalian Sahabat Suara, kini hadir setiap hari Minggu mulai jam 12 siang hingga jam 4 sore dalam konsep Sunday Brunch. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian dari mulai Yong Tau Fu, dimsum, ramen, sushi, Indian cuisine, sate hingga aneka dessert favorit. Asian Food Market Sunday Brunch hanya dengan Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi silakan WhatsApp di 0811-2232392 atau follow Instagram at pagorestaurant dan at thepapandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond. Terima kasih buat yang hari ini, aduh happy banget. Aku mendapatkan berkah tidak hanya doa-doa saja Sahabat Suara. Hari ini Yuni dikirimin chiffon cake favoritku dari sahabatku Dodi 3D ya, penyiarnya Hot Rock FM dan TRL, senior aku. Om Dodi, terima kasih banyak kiriman bolu chiffon sukre. I love you so much. Tiba-tiba pas masuk ruang siaran, wow, ada bingkisan, iya kan? Tiba-tiba sudah ada bingkisan cake. Terima kasih. Mana dikirimin doa, mana dikirimin kue gitu ya. Aduh, so happy. Dan tidak hanya itu loh, Sahabat Suara. Hari ini aku juga ya Allah, mendapatkan berkah lagi ya kan, dikirim dimsum favoritnya Yuni, ada dimsum mentai. Gak cuman dimsumnya doang lagi, aku tuh dikirimin juga produk kopinya Sahabat Suara ya kan. Ini tuh kiriman dari mana coba, dimsum Inmon. Hehehe, seneng banget hari ini dikirimin berkah. Tidak hanya doa tapi juga dikirimin dimsum mentai dari dimsum Inmons favoritnya aku, plus juga coffee-nya Inmons. Terima kasih untuk ibu owner Teh Anai. Terima kasih kirimannya. Nge-DM tadi malam Neng Yuan, selamat ulang tahun katanya. Tete mau dimsum dong. Ah sekarang ya, enggak, aku udah pulang siaran lah, dikirimnya sekarang sore. Terima kasih teteku. Semoga segala berkah dan kebaikan kembali lagi kepada teman-teman semua ya yang memberikan perhatiannya kepadaku. Terima kasih. Aku mau nikmati nanti barengan sama timnya Iswara Bandung. Terus yang masih mau ngirim boleh loh. Gimana? Halo halo Kak Yuni, selamat sore. Aku Nadia dari Banjaran. Halo Nat, mau request lagunya Rosa. Rosanya udah sayang. Kamu boleh ganti enggak lagu Rosa yang lain? Boleh ganti enggak lagunya yang lain, karena Rosa udah banget barusan Yuni puterin ya. Lagunya buat someone yang masih aku love-lovein. Hahaha. Salamnya buat semua pendengar Iswara dan buat Kak Yuni, semangat selalu siarannya, juga doanya untuk Kak Yuni semoga selalu bahagia dan sehat selalu. Maaf telat ya. Terima kasih Nadia. Terima kasih kalau dibacain dan diputerin. Sayang, ini tuh Rosa udah nyanyi tadi. Kalau kamu ada referensi lagu lain boleh banget aku ganti, aku langsung puterin. Tapi kalau kamu kayak Tayu ini mau banget Rosa, ya paling nanti aku puterinnya agak-agak setengah 6. So kamu mau gimana pilihannya, kasih tahu aku ya. Selamat sore juga ada Tresna Tayu nih. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Mau lagu terbaru dari Tulus yang judulnya Teh Hijau. Ah boleh banget. Pertama kali dengerin lagu ini langsung jatuh cinta ya kan. Tulus Teh Hijau akan segera aku putarkan setelah ini ya. Kira selanjutnya buat Tayu ini aja dan buat semua yang sedang mendengarkan siaran Teteh, hatur nuhun. Sami-sami, terima kasih Tresna. Ada juga apa nih, hai Ray, hai Taehyun, aku jarang WA tapi sekalinya WA, aduh, mau ngucapin selamat ulang tahun. Terima kasih ya sudah menjadi pendengar setia yang diam-diam hanya mendengarkan tapi ternyata diam-diam mencoba mengirim WhatsApp ke aku.
Lagunya Hindia dong, Teh, Everything You Are. Oke, siap, aku puterin habis ini ya. Kirim salam buat Teh Yuni, happy selalu. Semoga berkah dan kebaikan menyertaimu di usia yang baru. Terima kasih. Lagunya aku luncurkan lah, luncurkan sana. Lagunya aku putarkan segera setelah ini ya. Buat yang lain yang mau request juga boleh banget. Masih panjang kebersamaan kita. Yuni tunggu guys requestan lagu yang kalian mau dengarkan. Lagu-lagu Indonesia hits dulu ya, karena kalau lagu mancanegara mah masih ngikutin playlist. Kalau lagu jadul, besok kita jadulan guys. Jadi jangan lu diminta lagu jadulnya. Anjing weh, ada lagu jadul mah. Gitu ya sama Sarah ya. Ya, yang mau request boleh banget 08112251 sambil cerita jalanan yang kalian lewatin, macet atau enggak, cuaca yang kalian lihat saat ini di tempat kalian berada seperti apa gitu ya. Boleh kasih tahu aku. Eh, lanjutnya satu lagi ya, ada Kang Asep, Asep Lin. Halo Teh Yuni, request lagi dong lagunya Kahitna Titik Nadir. Titik Nadir sayang, bukan titik na. Eh, bener deh kamu kayak lain non sih, Kahitna Titik Nadir. Bener. Aku yang salah lihat. Jauh soalnya komputernya. Mau request lagu Kahitna yang sama Monita Tahalea ya, Titik Nadir, buat yang lagi di perjalanan aja deh. Dan buat Teh Yuni yang masih happy di suasana ultahnya. Asli happy banget loh hari ini, masih perayaan tadi hari pertama sama keluarga inti, hari kedua sama bestie, hari ketiga sama keluarga besar ya. Meskipun gak besar-besar banget, gitu-gitu aja ya. Di kantor dua Anwe jeung Hendra dan Tessa Sahadeui ya. Makanya ini dapat kiriman dimsum in mos sama kopi, terus dapat kiriman kue, udah cukup kita rayakan berdua sama Hendra. Terima kasih ya. Semoga kalian merasakan kebahagiaan aku juga di sana ya.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sobat Suara, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan, mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan, dan terdapat juga berbagai fasilitas yang memanjakan Sobat Suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sobat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fashion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge, dan liburan Sobat Suara bakalan semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini kalian bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, silakan hubungi telepon di 022-8780-6688 atau follow Instagram @hotelindigo_Bandung atau kunjungi website di www.hotelindigo.com/Bandung. Selamat sore buat Sobat Suara yang baru saja mendengarkan siaran Suara Santai di edisi hari ini. Lagi pada ngapain guys? Adah, lagi pada menatap Teh Yuni. Menatap apa? Menatap mutasi rekening di di handphone masing-masing dong ya. Di m-bankingnya masing-masing gitu. Kejadiannya tanggal 1 ini ya. Selamat. Tanggal 1 atau tanggal gajian jadi hal yang menyenangkan, tapi juga sekaligus jadi hal yang bikin deg-degan. Kebayar gak ya ini itunya? Kebeli gak ya ini itunya dan lain sebagainya gitu ya Sobat Suara. Aku aja ada beberapa hal yang misalnya kayak aduh harus bayar ini harus bayar itu gitu ya. Tapi karena tanggal 1 ya kayak ya Allah please banget izinkan aku menyaksikan angka-angka di rekening mutasi masuk. Jangan dulu berubah ya Allah, apalagi berkurang, apalagi kemana-mana dulu gitu. Jadi kadang-kadang kalau sudah bekerja 1 bulan buat para karyawan ya, atau buat siapapun Anda yang mungkin mendapatkan penghasilannya bulanan, ini rasanya tanggal-tanggal tertentu yang dinantikan adalah tanggal gajian. Kalau abis gajian tuh pengennya menatap dulu gitu mutasi rekening utuh yang masuk sebelum akhirnya terbagi-bagi, terhempas ke sana kemari ya. Kalau yang gajiannya harian kan ada juga ya, gajiannya harian, ada juga yang mungkin gajiannya mingguan dan lain sebagainya. Ya jadi sering ya ritme gajiannya. Tapi ya buat yang terbiasa mendapatkan uang di bulanan tuh kayaknya memang momen yang ditunggu banget. Kayak kemarin seminggu sebelum berakhirnya Juni tuh kayak aduh minggu rawan gitu kan ya. Tanggal 1 lagi ceyah-ceyahnya sampai seminggu ke depan, untuk nanti tiba-tiba minggu ketiga udah bye gitu ya. Diawet-awet ya Sobat Suara. Ih apain sih Teh Yuni diawet-awet, kopi aja. Ya udah lo kalin aja sendiri, cukup gak sama gaji gitu ya. Kadang-kadang tidak bisa kita mengikuti keinginan semata, gak bisa ngikutin gaya semata. Ada yang kadang-kadang harus dipertimbangkan gitu ya. Ya udahlah ngopinya misalnya seminggu 2 kali deh ke coffee shop, sisanya kopi sachet aja gitu. Nah ini kan beberapa waktu ini kan aku lagi diet ya Sobat Suara. Udah lama nih gak ke coffee shop nongkrong untuk nugas atau nongkrong sekedar menghabiskan atau menunggu waktu tertentu gitu ya. Jadi tuh agak jarang memang ngopi kalau lagi pengen banget atau kalau udah ngelewatin weekend. Nah karena hari ini dikirim kopi jadi kayak oh terbantu gitu ya. Karena dietnya tuh gak boleh minum kopi guys ya kan. Gimana dong aku dijauhkan dari kopi? Tidak. Ya tapi memang harus direm ya Sobat Suara. Diskonan, baju, tas, kacamata, parfum, apalah itu ya, sepatu misalnya. Jajanan, bundling, buy two get one. Padahal kita pengennya emang satu ya, buat saat ini aja. Manusia dilatih untuk sekonsumtif itu memang. Pinter-pinter ya, mengatur keuangan kita. Meskipun kita tidak punya financial advisor gitu ya, tapi kita bisa menduga-duga, bisa mengira-ngira. Aku pun rada rewas loh dengan pengeluaran misalnya bulan kemarin, bulan ini. Belajarlah dari situ untuk akhirnya mengatur sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan lagi, agar setidaknya sampai dengan nanti tanggal gajian lagi kita bisa bertahan dari itu semua guys ya. Bertahan dari apa sih Teh Yuni? Bertahan dari itulah Sobat Suara. Bertahan dari godaan-godaan itu ya, biar bagaimanapun ya syukur-syukur kalau misalnya udah bisa menyisihkan. Nah ini nih yang menyisihkan ini tuh agak-agak
aduh gitu ya. Semangat ya Sobat Suara, memang butuh waktu sih untuk belajar, bener loh. Menabung itu butuh waktu, butuh kesadaran penuh gitu, butuh perjalanan dan perjuangan untuk si belajar ini gitu. Jadi ya kita coba aja ya, kita coba bisa insyaallah sahabat. Kalau nggak bisa ya harus bisa, ya kan? Ingat perjuangan kita sebulan udah kerja keras, masa sih nggak mau nabung atau menyisihkan untuk ibarat kata dalam tanda kutip kelangsungan hidup masa depan kita.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi, makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat, please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.

0: warga Indonesia, Sobat Suara. Kita informasikan nih, dari tanggal 2 Juni 2026 yang lalu, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan penggunaan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu, bagi Sobat Suara yang merupakan salah satu pengguna dari layanan Melsa Internet Service Provider, ya, ini semoga servisnya Melsa tetap oke ya buat kalian, karena Melsa selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Sobat Suara dapat menghubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-107-688.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

guys, ternyata oh iya, tadi ini request udah aku baca kok ya, requestannya Nadia. Ih maaf ya, lagunya banyak yang gak ada. Jadi akhirnya udah diputerin Feby Putri yang Usik ya. Semoga kamu mendengarkan dan happy. Satu request yang nyangkut, ya Allah belum aku baca. Kang Sandi Kustejo di Banjaran. Lagu yang aku pilihkan untuk diputar adalah Moka yang Secret Admirer. Tadi sudah diputar ya keng ya, My Secret Admirer. Selamat penyiar, kru dan sahabat Iswara. Terima kasih Teh Yuni sama-sama Kang Sandi Kustejo. Terima kasih juga sudah request ke sini. Weekend memang masih panjang, tapi preparation menuju weekend, mikirin kira-kira destinasi tujuan wisata kita mau kemana atau mau ngapain di weekend nanti, itu penting untuk dikasih itinerary, direncanakan sahabat Suara. Karena kalau enggak, Hanas udah jauh-jauh ke Bandung, Hanas udah jauh-jauh ke Jakarta, Hanas udah jauh-jauh misalnya datang ke salah satu wilayah kota wisata, tapi tanpa tahu tujuannya mau ngapain atau ada yang diincar atau enggak, tuh kayak wow, sayang ya. Jadi mendingan udah ada bayangannya gitu. Nah, buat sahabat Suara yang mungkin punya bayangan, ada bayanganmu. Aduh, jadul, besok gak sih guys? Guys ya, kita jadulannya besok ya. Buat kalian yang mungkin punya bayangan gitu ya, kalau ke Bandung tuh pengennya kulineran, tapi kan harus juga menikmati staycation di tempat yang nyaman dan nikmat ya, untuk istirahat. Nikmati long weekend ya sahabat Suara di Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga, hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter aja dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota, hanya 10 menit aja dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk kalian menjelajahi pusat kota, wisata belanja dan juga kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan juga reservasi, silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-76-770067 atau follow Instagram at lhotelbandung. Sama-sama, beberapa waktu yang lalu kita kan sempat ngasih informasi ya. Kita sempat sedikit ngebahas mengenai perbedaan cuaca panas di kota Bandung bahkan dengan di beberapa wilayah kota lainnya yang ada di Indonesia. Bandung panasnya misalnya keluar ya buat kita, maksudnya panasnya tuh pas gitu, ya kan masih ada angin semeliwirnya. Di Bali panas banget, tapi anginnya dingin dari pantai jadi humid gitu ya. Di beberapa kota lain seperti Bogor, karena ada hujan yang terus menerus sehingga akhirnya panasnya menjadi lembab ya, menjadi humid gitu ya sahabat Suara. Nah, dari cerita Jaga Bumi nih hari ini, update-nya kalau kalian lihat, ini kan ada yang namanya fenomena heat dome yang melumpuhkan Eropa hingga suhu menembus berapa guys? 44 derajat Celcius. Jadi menurut WHO, ini sudah mengkonfirmasi bahwasannya lebih dari 1.300 orang yang meninggal dunia hanya dalam hitungan beberapa hari saja, dan menyebut cuaca ekstrim ini sebagai silent killer di wilayah Eropa dan sekitarnya. Para ilmuwan sendiri menegaskan anomali mematikan ini diperparah oleh krisis iklim akibat emisi karbon aktivitas manusia. Bumi sudah ngirimin alarm daruratnya sama kita guys, dari iklim yang mulai krisis terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, mungkin tempat kita tinggal, dan terjadinya lagi lebih di-expose adalah di luar negeri ya, atau lebih tepatnya kali ini di wilayah Eropa dan sekitarnya gitu. Sampai pada berebut ke toko elektronik, nyari AC, nyari kipas angin, pada nginep di hotel. Karena konon katanya bangunan-bangunan tempat tinggal di sana itu ya memang didesainnya bukan yang untuk tahan-tahan panas banget, justru karena untuk menahan dingin aja. Jadi gak difikirin gitu meren ya, sampai traffic light meleleh dan berbagai macam hal yang berhubungan sama plastik, bahkan jalanan juga ikut amblas gitu sahabat Suara. Bisa masak endog loh katanya gitu ya, dan berbagai macam aktivitas yang memang memerlukan panas gitu. Ya Allah, semoga kita semua selalu dilindungi ya guys.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Guys, minggu ini kumpul di mana?
2: Terserah deh.
1: Aku sih ikut aja.
2: Yang penting makan enak.
1: Tapi makan apa?
2: Pengen Asian food dong.
1: All you can eat please.
2: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
1: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di Depo Pandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Pop Pandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Sata FM, suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu terakhirnya Sunday People featuring Davina Raja banget nih sahabat suara. Hanya satu hari pemanasan menuju besok weekend. Pemanasan menuju besok Kamis, jadul dong pastinya. Aduh, aku suka banget sama satu lagu ini. Gokil. Kemana ya mereka ya?

0: Mari kita bernostalgia bersama esok ya sahabat Soraya, dari jam 4 sampai dengan jam 7 pastinya di Suara Santai edisi Kamis jadul. Siapin dari sekarang pengen minta lagu apa besok biar gak rebutan. Nanti kalau udah rebutan bahaya. Yang ini mau yang sama, yang ini mau penyanyi yang sama judulnya beda, Pak Belit ya. Jadi mari kita nikmati Kamis jadul besok dengan menikmati lagu-lagu nostalgia dan juga lagu mancanegara nostalgia pilihan yang sudah disiapkan oleh music director kita, Mas Gusti, yang juga ulang tahun. My Cancerian mate. Selamat ulang tahun Mas Gusti. Sebelum pamitan, ini punya satu informasi buat sahabat suara ya. Ini sejak tanggal 2 Juni 2026, pemerintah Kota Bandung melakukan perapihan kabel udara di 36 ruas jalan di Kota Bandung yang memungkinkan berdampak pada layanan internet di area sekitar jalur perapihan. Untuk itu, Melsa Internet Service Provider selalu berupaya untuk mengurangi dampak gangguan dari kegiatan tersebut. Informasi lebih lanjut silakan dihubungi hotline WhatsApp Melsa di 0817-1076-88. Semoga semuanya lancar-lancar ya. Gak ada gangguan lagi deh sahabat suara, biar keperluan kita yang berhubungan dengan yang namanya internet, sosial media, surat elektronik dan lain sebagainya itu lancar. Sat-sat-sat-sat-sat duar, cuan-cuan-cuan-cuan ya. Nah, ngomongin soal cuan, iya sih memang para penjual barang-barang elektronik di Eropa sana lagi pada cuan banget, karena kipas, AC dan berbagai macam alat pendingin ruangan atau pendingin tubuh lainnya lagi pada dicari banget sehubungan dengan panas yang menerpa di wilayah Eropa sampai dengan 44 derajat. Kalau di kita kan paling tinggi ya 37 gitu ya sahabat suara, kemarin sempat tembus tuh, atau bahkan mungkin pernah ngerasain lebih dari itu sahabat suara. Banyak hal atau cara yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri kita dari panas yang berlebihan. Salah satunya adalah tetap berada di dalam ruangan, rumah yang adem, banyak pohon-pohonan, angin-anginan yang masih bisa kita rasakan kesejukannya. Tapi kalau memang harus kepaksa keluar ruangan untuk berolahraga atau beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu mengaplikasikan sunscreen atau tabir surya minimal SPF 30. Tapi kayaknya nggak tirak ya, mendingan SPF 50 aja guys. Pakai baju tertutup, jangan lupa selalu gunakan alat lindung untuk muka, entah itu topi, entah itu kacamata yang UV ya. Serta membatasi aktivitas di luar ruangan di jam 10 pagi sampai 4 sore. Buat yang kerjanya office hour di kantor aja sih asik ya, tapi buat yang harus di luar ruangan ya, ini teman-teman please banget ya, lindungi diri kita dengan berbagai macam hal yang tadi Uni udah kasih buat sahabat suara. Mau tipe kulit berminyak, kering atau sensitif, kayaknya wajib dilindungi ya guys. Nah, untuk dari dalamnya ya, jangan lupa mengkonsumsi atau minum vitamin kulit gitu ya, multivitamin untuk kulit juga kan ada tuh banyak. Plus jangan lupa untuk juga tentu saja selalu memastikan kalau tubuh kita terhidrasi dengan minum air putih, air kelapa, larutan cairan minuman yang ada ion-ionnya dan lain sebagainya lah. Pokoknya jangan sampai kehausan guys ya, dan jangan sampai kehabisan uang guys. Bertanggal satu Yuni. Besok kita ketemu lagi ya. Yuni sama Hendra pamitan dulu. Selamat melanjutkan aktivitas malam hari kalian. Dengarkan terus 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam, nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lagi suntuk, jangan bete. Beri Rasa Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks.
1: Hey, suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Nongkrong bareng Beril. Yang Beril dari pagi udah nongkrong sih, siaran sama Arit. Dan malam ini lanjut, sahabat suara, let's go. Menemani kamu yang lagi di jalan, pulang kantor, dan yang udah di rumah. Lapor-lapor yuk ke gue yuk, lagi pada ngapain sama siapa. Seperti biasa kita main santai aja. Atau mungkin ada dari kamu yang pengen cerita. Nanti jam 9 ada BTS berani terbuka sama Beril. Pesan gue buat lo lagi jalan, tetap ditemenin sama Beril ya. Buat lo yang pengen request lagu boleh banget, tapi lagunya harus yang semangat, oke? Okay? Caranya gampang, tinggal chat aja ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back after some hits. So stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

lagi nongkrong bareng Beryl di frekuensi 101,4 FM. Gue pengen bacain beberapa absen dulu sahabat suara. Ada dari Maya from Kuningan yang lagi pulang OTW naik MRT. Jam segini tuh rame gak sih Maya? Dapat duduk gak kamu? Sekarang posisinya lagi di stasiun mana? Hati-hati ya Maya, keep an eye

tuh di Serpong tuh, karena banyak makanan ya kan. Kalau di Serpong tuh banyak jajanan, enak di sana. Harga lagi lembur, waduh. Katanya deadline-nya numpuk, tapi besok tetap harus masuk jam 9 pagi. Semangat gak? Deadline-nya numpuk, tapi pelan-pelan diberesin ya gak ya. Tapi kalau capek, istirahat dulu sejenak, jangan lupa. Kadang-kadang tuh penting tahu, kita harus tetap menjalankan hobi kita di sela-sela kesibukan kita gitu loh maksud gue. Dan apa ya, buat lo yang inner child-nya tuh kayak suka mainan, gak apa-apa tahu mainan dibawa ke kantor gitu. Lo butuh tahu. Kayak misalkan lo suka apa? Lo suka action figure, lo suka ngerakit. Ngerakit di kantor aja. Ngerakit Gundam gitu untuk mengisi waktu luang lo. Buat lo yang suka bola, mungkin bawa bola aja ke kantor, juggling gitu di sela-sela kerja. Kalau enggak digebok sama bos lo ntar. Ada Nina yang sudah sampai di rumah lagi rebahan, katanya badannya capek-capek padahal hari ini gak ngapa-ngapain. Oh iya, gue suka gitu lagi. Dan gue gak tahu kenapa, tahu belakangan ini gue lagi sering denger orang ngomong capek. Nah tapi pas gue tanya capek kenapa, ya dia juga bingung, kayak badan capek, kepala capek, rasanya pengen tidur aja gitu seminggu. Jadi gue pengen nanya juga sahabat suara malam hari ini, belakangan ini tuh lo lagi capek karena apa? Ya misalkan bisa kerjaan, bisa capek kena macet mulu, kayak gak hoki banget gue di jalan bang gitu. Terus abis itu apa, misalkan abis Hyrox, mungkin kan banyak tuh yang abis Hyrox, boleh kasih tahu ke gue belakangan ini lo tuh lagi capek karena apa. Mungkin mulai dari gue ya sahabat suara ya. Gue jelas energi gue lebih banyak yang abis, banyak yang kebuang. Karena memang gue sehari siaran 2 kali ya, pagi dan malam di minggu ini specifically. Terus ditambah gue jadi, gue lagi ini nih, lagi gak tahu lagi mau ngapain gitu untuk mengobati capek gue selain tidur ya. Gue pengen pijet sebenarnya. Gue ada tempat langganan pijet di Bintaro, itu di Ikigai. Itu pijet beneran, lu jangan aneh-aneh lu. Ini pijet beneran, enak banget pijet di situ sumpah. Ini bukan sponsor juga ya, ntar dikira sponsor lagi. Tapi gue butuh pijet banget sumpah. Sama ditambah gue tuh lagi nge-gym kayak setiap hari malah. Breaknya cuma sekali seminggu, jadi ya wajar gue lagi ngerasa capek banget. Kalau lo lagi capek belakangan ini karena apa sahabat suara, kasih tau di WhatsAppnya Iswara ya, di 0816 114 1014.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Art Job 2026 Ars Longa Generatio.

54 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Di suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasendevi di nongkrong bareng Beryl. Gue mau bacain respon-respon lo. Ini sebenarnya lo ikutan topik sekalian curhat aja gitu. Mungkin banyak yang pengen curhat. Gue lagi capek banget, jujur bang, belakangan ini. Kayak I don't know what to do. I'm enough. Ada Dinda dari Tebet. Bang, gue belakangan ini tahu capek gue kenapa. Gue capek ngurus kerjaan orang yang sebenarnya bukan kerjaan gue. Nih ya. Gue juga selalu bilang sama bini gue, dia tuh tipikal orang yang inisiatifnya tinggi. Ngelihat orang sedikit kesulitan, dia maunya bantuin. Tapi dia gak sadar, deep down tuh dia capek. Akhirnya tuh capeknya langsung bener-bener deng, drop aja tiba-tiba. Setelah gue selalu bilang kayak, udah, lo harus tahu capability lo juga gitu lo. Lo juga harus tahu badan lo gimana. Bagus kok bangunin orang lagi. Gitu. Kalau itu bagus sih, gue seneng dibangunin soalnya. Bangun pagi karena biar kerja kan. Yes. Bagus kok bantuin orang gitu, banyak pahala. Lo jadi akan disukai banyak orang, lo akan dinilai helpful. Cuma ya, kalau badan lo aja enggak lo bantu, ya kan sama aja gitu lo. Dinda, kurang-kurangin ya Dinda ya. Kamu harus tahu kapasitas diri kamu dulu Dinda, oke? Ada Fikri dari Bekasi. Capek commuting, berangkat gelap, pulangnya juga gelap bang. Wah, gak heran sih. Dari lo sebut lokasi rumah lo aja Bekasi itu tuh udah kayak. Gue bilang sama teman-teman gue yang Bekasi, idealnya lo pulang jam 7 deh. Maksimal banget, kalau enggak aduh membludak lo pasti. Semangat Fikri, semoga keringatmu membuahkan hasil, oke? Ada Rama. Capek mikirin kenapa Belanda bisa kalah. Dibilang era Van der Sar udah paling bener, Arjen Robben tuh. Sekarang mah gue masih gak tahu penalti aja bisa gak gol tuh gimana sih gitu. Masalahnya gak golnya bukan karena ketepi sama kiper. Kipernya jago beda hal gitu ya. Nah ini gak on target ke gawang. Maksud gue apa?
1: Apa?
0: Jerman pulang, Jepang pulang, Belanda pulang. Jadi emang capek di pikiran. Dan gue yakin banyak kok yang relate sama satu jawaban tadi yang gue bilang. Kadang capeknya bukan dari fisik, tapi karena ada aja yang lo pikirin terus. Pikirin terus gak akan merubah hasil bro, ya. Belanda, coba lagi next Pildun ya.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rasendevi di Nongkrong Bareng.

0: menggunakan mata air alami.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
2: Jakarta International Pet

0: Diandra International.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Kiswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

sahabat suara, masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kita akan masuk di jam 9 malam lagi. So stay tune on 101.4 FM. Iswara, suara warga Indonesia. I'll be back.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masuk di jam 9 malam, sahabat suara, di nongkrong bareng Beril. Kita bakal siaran sampai jam 10 malam. Jadi setiap top of the hour, which is kita masuk jam 9 malam kali ini, update-update lagi lo sekarang posisi di mana. Tadi misalkan yang tadi jam 8 absen baru nyampe Blok M, mungkin sekarang udah sampai Depok gitu ya. Boleh dong, karena gimana pun aku mengiringi perjalanan pulang kamu, para pendengar setia, sahabat pendengar setia Iswara. Jadi jangan lupa update di WhatsApp-nya Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu ya, habis ini gue bacain satu-satu. Right?

0: Sahabat Suara
1: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya masih di nongkrong bareng Beril. Let's go. Lagi pada ngapain jam segini? Bacain update dulu nih, ada Altof. Udah sampai rumah kak, alhamdulillah. Katanya abis ini mau masak-masak dulu karena mau nonton bola. Masih jam segini Tof. Jadwal bola jam berapa sih? Pengen lihat deh bentar. Belum lihat jadwal nanti malam.

Senegal. Abis itu jam 7 paginya ada USA melawan Bosnia. Ah, gue nonton yang Belgium aja lah. Nah, nanti nih, lusa hari Jumat seru banget jam 2. Jam 2 pagi Spanyol, Austria. Portugal, Kroasia jam 6 pagi, men. Nah, harus Jumat ya.

Iya sih. Kadang-kadang mama tuh pengen minta temenin tuh pagi, tapi kan kamu kerja ya. Jadi dia kumpulin niatnya untuk nemenin, untuk minta kamu temenin di malam hari pulang kamu kerja. Gak apa-apa. Minta jatah sama mama beliin apa gitu ya. Kadang-kadang walaupun udah kerja gitu ya, tapi rasanya masih beda gitu kalau dijajanin sama orang tua ya. Abis ini gue pengen bacain cerita curhat di BTS. Abis beberapa lagu ya sahabat suara, udah ada cerita dari Rere yang akan gue bacain hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 101,4 FM, di suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Kini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sekarang waktunya masuk di sesi curhat BTS, berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS berani terbuka sama Beryl.
2: Beryl, bukain dong.
0: Oh tentu dong, aku akan buka-bukain. Najis Rere. Hai Beryl, gue mau cerita dulu. Umur gue 26 tahun, kerjaan alhamdulillah baik, teman kantor juga seru-seru. Tapi gak tau kenapa 2 bulan terakhir rasanya capek terus. Oke. Pulang kerja niatnya mau olahraga, sampai rumah malah rebahan. Weekend niatnya mau jalan sama teman-teman gue, ujung-ujungnya tidur aja gue di rumah. Jadi kayak capek banget gitu loh Riel. Dan yang bikin gue makin kesel, orang rumah ngiranya gue males. Padahal tuh rasanya energi gue emang habis. Sekarang tiap ada yang ngajak keluar, gue malah mikir kayaknya di rumah aja deh. Gue kemarin baru baca thread setau Re. Jadi ada orang posting gini. Sekarang gue udah di titik dimana pacar kalau gue ajak jalan dan dia mau, oke, gas. Tapi kalau dia lagi gak bisa, malah alhamdulillah banget lah. Padahal lo yang ngajak ya. Tapi kalau dia nolak, alhamdulillah. Gue pernah loh ada titik kayak gitu loh. Misalnya gue ajak teman gue gitu ya, biar kayak ngumpul aja. Soalnya kayak minggu lalu tuh pernah ada rencana yang ngumpul minggu depan. Ayo, itu akhirnya gue, jadi gak nih gitu. Gue berharap tuh enggak. Gue berharap tuh gak jadi gitu. Itu aja jadi gitu. Kalau enggak tuh ya lumayan lah, bisa rebahan, istirahat. Bener, ada di titik itu jujur Re. Tapi gue yakin lo gak sendirian Re. Kadang memang yang habis tuh mungkin tenaga lo, tapi core-nya tuh adalah baterai sosial lo. Orang bilang gue extrovert, mungkin bisa dibilang gitu kali ya. Tapi gak kayak dulu. Gue tuh sekarang ketemu orang seneng banget malah. Bisa ngobrol gitu ya. Tapi kayaknya gak bertahan lama tuh. Kayak lo ketemu orang seharian, meeting, chattingan soal kerjaan, telepon. Dan sampai rumah nih udah nih, begitu aktivitas lo kelar semua, udah lo rasanya pengen diem aja. Dan itu sekali lagi ya Re, itu bukan berarti lo jadi orang yang males. Tapi bisa aja memang lo lagi butuh istirahat aja, udah. Cuma memang kalau di rumah begitu, tidur terus anak lanang. Arek wedok bukannya di dapur. Ngaso ae. Sampe dino. Gitu tuh. Ya udahlah ya Re, mudah-mudahan energi lo habis hanya sementara. Besok bisa kembali beraktivitas lagi. Lo cuma butuh istirahat sedikit. Jadi ke pasar Minggu beli pare. Semangat Re.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram

0: 100% mata air alami.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

Beril Rasanda nemenin lo sampai jam 10 malam. Sahabat Suara masih ngomongin soal capek. Gue nemu satu artikel yang cukup menarik dari Harvard Health Publishing. Mereka bilang salah satu cara paling sederhana buat ngurangin rasa capek atau lelah mental lo gitu ya, adalah jalan kaki sebentar ternyata. Kayak sedetik dua detik gitu. Mana mungkin? Gak harus sejam gitu sahabat Suara, kayak 15-20 menit sambil kena udara luar gitu. Ternyata bisa bantu otak lo reset setelah seharian kerja. It doesn't mean lo pulang kerja langsung harus jalan gitu, enggak. Masa kayak lo rebahan dulu, tetap napas dulu. Terus kayak mungkin di jam 10 malam gitu pas lagi sepi-sepinya ya. Maksudnya jangan 9 juga, jam 11 sampai jam setengah 11 gitu. Di komplek aja, kalau misalnya rumah lo bukan di komplek ya jalan ke cari komplek gitu, cari klaster yang tenang gitu. Itu bisa ngereset otak lo setelah seharian kerja. Atau mungkin main game juga ya. Jadi

satu halte lebih awal gitu. Kalau mau jalan sekalian pas OTW pulangnya. Jadi misalkan lu commute dari stasiun mana? Dari stasiun Manggarai lo turun di stasiun Kalibata. Nah, lo turun di stasiun Cawang. Jalan tuh stasiun Kalibata. Dekat. Ya cari yang dekat-dekat aja gitu. Palingnya lo ada jalan kakinya gitu. Oke. Okay? Kelihatannya emang sepele sahabat suara, tapi ternyata banyak orang ngerasa itu tuh cukup buat bikin kepala tuh lebih ringan sahabat suara. Jadi semoga bisa dicoba ya. Kayak ntar deh gue balik kan biasa naik shuttle tuh. Turun di BXC, Bintaro Exchange. Terus gue naik Gojek biasanya. Kalau biasanya gue langsung turun di lobi apart gue mungkin akan turun di agak jauhan dikit lah gitu. Kayak 500 meter gitu. Tapi jalan 500 meter jauh juga ya. 200 meter deh. Enggak deh, langsung ke lobby aja, capek.

sudah menyentuh jam 10 malam. Ingat, seminggu ini radio lo mungkin akan dihiasi dengan suara gue malam dan pagi, karena besok pagi gue akan nemenin lo juga barengan sama Adit Insomnia untuk gantiin Kak Kino sama Mbak Gina yang lagi liburan. Seminggu ini aja kok sahabat suara. Jadi besok pagi jam 7 pagi sampai jam 10 pagi gue akan nemenin lo lagi ya. Jadi jangan diganti frekuensinya. Sekarang waktunya gue pulang dulu. Sambil nemenin lo pulang kerja, ini gue puterin lagu terbaru dari Tulus, baru dirilis di tanggal 30 Juni kemarin. So it's for you sahabat suara teh hijau. And it's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow morning.

0: Indonesia. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: kesehatan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

105,1 FM Bandung.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Mau ke Ciwok ah, soalnya banyak yang baru.
3: Sekarang Amanda Supermarket dan Tizi sudah resmi buka di Ciwok.
2: Jalan-jalan bareng keluarga makin seru dan lengkap. Terus ada apa lagi nih?
3: Sekarang Ciwok juga punya aplikasi yang bikin pengalaman belanja makin seru. Kamu bisa jadi member loyalty, kumpulkan poin dari setiap transaksi, dan tukarkan dengan berbagai hadiah menarik. Aplikasinya sudah tersedia di Play Store dan App Store.
2: Belanja jadi makin untung ya?
3: Makin untung lagi. Setiap belanja minimal 100 ribu, kamu juga akan mendapatkan satu kupon undian berhadiah mobil listrik yang akan diundi hingga Desember nanti. Sepanjang Juli juga ada banyak event menarik. Tanggal 3 sampai 12 Juli hadir Festival Sentra Industri serta Festival All About Tahu dan Jajanan Bandung. Ada juga pameran furniture tanggal 3 sampai 12 Juli, pameran fashion sepanjang bulan Juli, dan live music setiap Selasa dan Kamis mulai pukul 5 sore. Untuk informasi lebih lengkap dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihampelaswalk.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.